0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, di pagi hari ini senang sekali kami menemani Anda dalam sesi Halo RRI. Yang pasti di pagi hari ini saya Andri Widianto dan juga rekan saya baik, dan di pagi hari ini bersama dengan Dian Lestari ya.
1: Iya.
0: Iya, kita akan menyampaikan informasi ya Dian ya, terkait dengan keluhan masyarakat juga tentunya.
1: Betul, yang sempat tertunda ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi gini, untuk apa masyarakat di rumah mungkin bertanya, kok ada Halo RRI sih di hari Selasa gitu ya. Karena selama ini kita juga sebagai media partner ya, Andre, untuk menyiarkan siaran bola gitu ya. Yeah. Jadi jamnya Halo RRI-nya sedianya itu akan berlangsung, jadi agak tergeser nih.
0: Betul.
1: Karena kita banyak atensi juga dari masyarakat, kita harus menjawab apa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, dan kita juga sudah ada nih untuk konfirmasinya dari dinas terkait. Sayang banget nih kalau tidak kita adakan Halo RRI sampaikan gitu kan. Jadi bergeserlah harinya gitu ya, karena hari Senin kemarin tidak bisa ya Halo RRI, maka kita geser di hari Selasa untuk khusus bulan Juli aja kali ini kayaknya.
0: Iya benar, karena ini masih juga terbentur dengan pesta bola gembira ini ya.
1: Betul,
0: Dian ya.
1: Betul ya, sampai masih berlangsung pertengahan Juli nanti ya.
0: Betul, walaupun memang ini sudah beberapa negara yang memang sudah selesai pertandingannya gitu ya, tinggal dua partai lagi untuk di babak 16 besar ini dan nanti 8 besar selanjutnya. Jadi masih ada beberapa hari lagi lah.
1: Beberapa hari lagi.
0: Betul.
1: Dan bagi masyarakat yang pecinta bola yang ingin dengar terus ini ya, bola gembira ini terus di RRI ya, Andre.
0: Betul sekali. Jadi jamnya nanti pasti akan kita informasikan biasanya gitu ya, kalau gitu. Tidak pagi
1: kalau hari ini udah
0: hari ini nanti terakhir di jam 11 malam.
1: Jam 11 malam.
0: Iya. Ini bagi fansnya Argentina.
1: Begadang ya, lagi dong nih.
0: Fansnya Argentina
1: ini,
0: nanti.
1: Ini kayaknya Andre juga begadang nih kayaknya nih.
0: Enggak sih.
1: Itu suaranya udah beda tuh.
0: Ini suaranya kena efek cuaca kayaknya nih Dian ya. Jadi memang nanti babak selanjutnya ini ada yang namanya babak 8 besar atau quarter final gitu ya. Itu nanti pertandingan yang juga cukup menarik antara Norwegia melawan Inggris juga gitu ya. Pokoknya nanti masih ada pertandingan menarik antara Kanada, Maroko, terus juga maksudnya Prancis, Maroko gitu ya, terus Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris gitu ya. Terus juga nanti ini masih menantikan nih ya, antara siapa yang nantinya menang antara Switzerland lawan Kolombia dan Argentina melawan Mesir nanti.
1: Oh,
0: nih.
1: Nah, seru banget tuh pastinya Andre ya. Jadi ini kita, demam bola pokoknya.
0: Pokoknya iya, demam beneran sama demam bola. Tapi apa yang menarik nih Dian untuk kita bisa sampaikan? Jadi masyarakat juga boleh nyampaikan ya Dian ya. Berarti bisa ke line telepon di 734-987, WhatsApp juga bisa di 0811-570-1042, atau ke TikTok ya. Yang udah nyapa di TikTok juga selamat pagi semuanya nih ya. Ada Pak Katim kita juga merapat, ada Pak Santo ya. Terus masih banyak lagi nih ya yang sudah bergabung di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak. Jadi boleh nyampaikan di TikTok juga, nanti kita coba carikan solusinya bersama tentunya Dian ya.
1: Betul sekali ya, kita bukan hanya sekedar untuk apa ya, sharing juga boleh gitu ya. Kalau misalnya ada, aku temuin ini di jalan nih, kok ada ini ya. Nah, sampaikan di sini di Halo RRI gitu
0: iya,
1: ya. Jadi
0: betul.
1: Kalau kita nanti ini butuh jawaban dari instansi terkait, kita nanti akan mencoba menjembatani Andre. Tapi kalau enggak, kita sambil sharing, mungkin kita punya pengalaman nih, kayak kita untuk SIM keliling gitu ya. Persyaratannya apa aja nih yang perlu dibawa gitu. Nah,
0: betul.
1: Kan itu kan enggak perlu kita langsung konfirmasi ke pihak Poltabesnya gitu ya. Jadi mereka yang pernah, oh kalau misalnya untuk SIM keliling yang dibutuhkan tuh ini. Nah, boleh gitu di Halo RRI.
0: Betul. Jadi masyarakat juga bisa sampaikan informasi ataupun mencari informasi ke kita gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi boleh langsung sampaikan juga. Ini kalau kayak di sini sih ada beberapa hal yang juga mau kita sampaikan nih Dian ya. Kayak CCTV yang biasanya ada di Tanjung Raya ini dari Dishub kok tidak ada gitu ya. Nah, itu boleh juga
1: boleh,
0: ya kan.
1: Iya.
0: Kalau masyarakat mau bilang kok nggak ada gambarannya lagi ya, nah ini kemana nih gitu ya. Nah, mungkin pihak Dishub juga boleh denger nih ya.
1: Oke. catat nanti kita tanyain ke dinas Dishub.
0: Iya
1: ya.
0: Biasanya ada tapi ini nggak ada nih Dian.
1: Gitu ya,
0: biasanya itu kan jadi gambaran ya untuk di Simpang Tanjung Raya. Nah, itu kan biasanya yang cukup dalam tanda kutip crowd gitu ya. Itu juga ini tidak tergambar di sini. Jadi yang cuma ada 5 nih Dian, biasanya ada lebih banyak gitu ya. Enggak tahu nih kenapa. Nanti kita tunggu jawaban dari Dishub aja ya.
1: Oke. Okay. Nah, Andre, ini ada kayak kita ini pesanan jawaban gitu ya. Dari hari Jumat tanggal 3 Juli kemarin tuh ada yang bertanya. Nih, ada Ibu Nani di Pontianak. Beliau bertanya nih, jalan yang rusak di daerah Jalan Tebu sudah dibiarkan dan tentunya sangat berbahaya untuk pengguna jalan. Jadi sebelum ada kejadian, tolong dong dinas terkait ini harus tanggap gitu ya. Nah, kita mencoba nih RR ini menghubungi dinas PUPR, Kadis PUPR Kota, dan alhamdulillah ada jawaban dari Pak Firyanta. Beliau mengatakan Jalan Tebu ini sudah masuk dalam program penanganan jalan kami di tahun 2027 nanti. Jadi sudah dianggarkan tuh nanti tahun 2027, berarti tahun depan ya. Nah,
0: berarti
1: jadi
0: pelaksanaannya
1: tahun depan. Jadi Ibu Nani itu jawaban dari Pak Firayanta selaku Kadis PUPR gitu. Tunggu aja tahun depan pasti mulus jalannya.
0: Kalau tahun depan tidak direalisasikan, boleh tanya lagi.
1: Boleh tanya lagi dengan Kadis PUPR Kota ya. Oke, itu untuk pertanyaan di hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan untuk dari Pak Samsul di Tayan, walaupun jauh ya Tayan ya. Tapi saya coba, beliau menanyakan kenapa pemadaman listrik tanpa ada pemberitahuan waktu itu, waktu tanggal 3 Juli gitu ya. Nah, ini ada jawaban dari Pak Mukhlis Jarkasi selaku dari PLN UID Kalbar. Ia mengatakan terkait adanya pemadaman listrik yang terjadi di beberapa lokasi, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi ini merupakan bagian dari langkah manajemen beban yang dilakukan secara terbatas dan terukur untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat. Nah, langkah ini menurutnya perlu dilakukan menyusul adanya gangguan operasional pada salah satu pembangkit, sehingga pasokan daya ke sistem saat ini belum dapat beroperasi secara optimal. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi ini tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara yang saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Nah, saat ini seluruh personil PLN tengah bekerja maksimal untuk melakukan penanganan dan mempercepat proses pemulihan agar sistem kelistrikan dapat kembali normal secara bertahap. Mohon doa dukungan dari teman-teman semua agar proses pemulihan ini dapat berjalan lancar. Nah, itu tadi Pak Samsul ditayan ya, mudah-mudahan mendengarkan. Tadi ini udah ada nih jawaban dari Pak Mukhlis Jarkasi dari PLN UID Kalimantan Barat. Kita juga punya jadwal nanti. Pemadaman listrik bergilir untuk hari ini juga
0: kita,
1: kita share juga ya.
0: Kita coba update juga ya.
1: Iya juga ya. Tapi itulah ya, kalau bicara mengenai pemadaman listrik bergilir nih, ngerasain nggak?
0: Ngerasain kemarin. Apalagi kalau orang rumah itu kan. Kalau gitu kita mungkin pas di kantor nggak ngerasain ya. Karena kan ada genset ya di kantor kita ini. Dan untung aja ini ya, pemadamannya sesuai gitu. Maksudnya dibilangin 5 jam sampai 6 jam benar gitu, ya. Nggak lebih dari itu gitu ya. Tapi memang kalau yang merasakan kayak masyarakat-masyarakat kecil juga itu ngerasain kalau ya pemadaman listrik ini berdampak banget gitu ya.
1: Betul. Dan kita ngerasain gini, pada saat pertama sekali kita ada pemadaman listrik di tempat kita, agak kaget kan?
0: Iya, betul.
1: Agak kaget dan kayaknya, wah gimana nih? Tapi begitu sudah berjalan ke 2 hari atau 3 hari, itu kita udah prepare ya, Andre ya.
0: Betul.
1: Mulai apa yang perlu kita siapkan, karena kalau pemadaman listrik bergilirnya kenanya malam, lumayan juga tuh kan. Ini juga ikut demam ini enggak nih ke kafe semua nih gitu kan, untuk adem gitu.
0: Benar ya. Dan ada plus minusnya ya berarti gitu, Dian ya.
1: Betul.
0: Ini memang ada beberapa plus minusnya. Kalau yang minusnya, kita tidak bisa beraktivitas di dalam rumah seperti biasa gitu ya. Yang akhirnya dampaknya ya ini ke perekonomian ya, walaupun memang harus keluar budget lebih juga gitu ya. Baik
1: jadi,
0: dari konsumen maupun yang pihak penyeliannya gitu ya kan, kayak kafe dan lain sebagainya ya Dian ya.
1: Luar biasa dia. Saya lihat di medsos Andre itu rata-rata komennya, wah kalau di Kalimantan begitu pemadaman listrik bergilir langsung ke kafe penuh gitu kan.
0: Kafe warkop ya.
1: Pokoknya
0: yang bisa menyediakan listrik ya tentunya ya. WiFi gratis juga ya kan, ya modal kopi ya, jadi bisa menikmati ya sambil ngabisin waktu lah ya, nunggu sampai beberapa jam ya.
1: Iya, dan RRI juga kena juga ya, pernah pada bulan industri bergilir.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kemarin juga sempat ya beberapa waktu kemarin ya. Tapi ini untungnya beberapa hari ini belum ya Dian ya. Jangan sampai lagi deh.
1: Tapi alhamdulillah RRI prepare ya.
0: Betul. Siap,
1: siaran tetap berlangsung gitu ya, walaupun kita kena giliran pemadaman listrik bergilir.
0: Baik, kita juga sapa yang udah menyapa di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak. Ini ada Bang BM ya, katanya udah gak pernah ke ruang ini lagi. Kenapa nih? Ya pokoknya Bang BM boleh gabung juga, boleh sharing ya untuk informasinya. Ini ada juga banyak yang sudah bergabung Dian di TikTok ini. Kalau disapa satu-satu kayaknya sampai selesai baru bisa kebaca semuanya nih untuk gitu. Nama-namanya. Tapi yang menarik juga adalah untuk Halo RRI, masyarakat boleh sampaikan aja, boleh nyampaikan dengan nyebutin nama ataupun enggak gitu ya Dian ya. Tapi yang jelas sebutkan daerahnya di mana gitu ya. Jadi biar kita bisa tahu secara detail misalnya gitu ya.
1: Kalau bisa sih namanya walaupun enggak nama lengkap gitu. Tapi domisilinya bisa tahulah, karena sebagian dari pihak terkait itu kepingin tahu.
0: Iya, dari
1: gitu.
0: Siapa gitu.
1: Dari
0: ya?
1: Siapa gitu.
0: Oke, baik. Kita coba angkat penelpon dulu Dian. Okay. Halo. Oke, terputus. Silakan dicoba lagi untuk Bapak Ibu yang bergabung juga, silakan di 734987 WhatsApp kita di 08115701042 ya. Yang mau gabung di TikTok juga boleh. Ini ada Kak Eka. Oke, bukan Kak Cherry ya untuk di pagi hari ini. Kalau di sini ada Mbak Dian ya, atau Kak Dian. Oke, ini katanya pakai genset lah kemarin lampu padam RRI. Iya ya, kita kemarin pakai genset ya.
1: Pakai genset.
0: Kerasa juga ya kemarin pas mati listrik ya. Oke, baik. Terus juga ini kalau dari Eka Fitri katanya. Sebel katanya, semoga nggak mati lampu lagi katanya.
1: Yo nah, gitu ya.
0: Iya, kita berharap juga kayak gitu ya, nggak mati listrik lagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi ini pemadaman listrik bergilir ini bukan hanya Kalimantan katanya.
0: Iya.
1: Bahkan di Jawa juga udah ngerasain kemarin ya katanya tuh.
0: Betul.
1: Jadi serempak kayaknya gitu ya pemadaman listrik bergilir ya.
0: Iya.
1: Untuk maintenance-nya mungkin ya untuk dari pihak PLN gitu kan.
0: Oh iya, ini ada juga yang bergabung di WhatsApp, ada dari Rizal di Pontianak katanya. Pagi Bang Andre dan Mbak Dian katanya. Selamat pagi ya untuk Bang Rizal nih, kata izin mau menyampaikan mohon sekiranya pemerintah Kota Pontianak menertibkan PKL dan parkir di Pelabuhan Dwi Kora yang dekat alun-alun katanya. Kemarin saya antar keluarga ke sana, itu parkirannya luar biasa tidak tertib sehingga ini masuk ke dalam pelabuhan jadi terganggu katanya. Terus juga di sini katanya semoga ada solusi terbaik, karena kami melihat di sana juga warga ingin mencari penghasilan dengan menjadi petugas parkir dan juga menjadi pedagang kaki lima di sana. Jadi semoga ada solusi yang bijak dari pemerintah kota terkait dengan atau dari dinas terkait katanya ini.
1: Iya.
0: Pokoknya terima kasih untuk Bang Andre dan Mbak Dian katanya.
1: Oke, catat tuh Andre ya.
0: Baik,
1: kita coba nanti konfirmasi
0: kita
1: ya.
0: Kita konfirmasikan ya terkait dengan hal ini. Terima kasih untuk Bang Rizal yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan nanti kita coba carikan solusinya bersama Idian ya.
1: Oke,
0: baik. Dan ini kita sudah catat untuk di pagi hari ini dari Bang Rizal. Oke, baik. Dan ada informasi lagi apa nih Idian yang mungkin masyarakat bisa ketahui supaya mungkin prepare juga kali ya untuk menghadapi kalau memang amit-amit jangan sampai lagi listrik padam sampai lama gitu ya. Kalau kemarin isunya gitu ya sampai tanggal kurang lebih tanggal 13-an kayaknya kan, seminggu ya, seminggu katanya ya kan.
1: Iya. Tapi kita juga belum konfirmasi ke pihak PLN nih sampai kapan gitu kan. Tapi yang pasti kita coba, saya juga sudah dapat nanti untuk jadwal pemadaman listrik bergilir untuk hari ini ya, untuk Kota Pontianak sudah di share juga nih oleh Pak Mukhlis Zarkasi. Kita akan kita bacain ya.
0: Boleh Dian.
1: Oke, kita lihat dulu. Tadi, nah ini Selamat pagi Bapak Ibu pelanggan PLN yang budiman, sehubungan dengan adanya gangguan berupa kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang berdampak pada berkurangnya kemampuan pasok daya sistem, PLN Kalimantan Barat melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan guna menjaga keandalan dan stabilitas pasokan listrik. Oleh karena itu, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan dihentikan sementara secara terbatas pada hari ini Selasa 7 Juli 2026. Waktu untuk sesi pertamanya jam 12 sampai jam 16, berarti kisaran 4 jam ya. Ini untuk wilayah Jalan Alianyang sekitarnya, Jalan Gusti Hamzah, Jalan Putri Chandra Midi, Jalan Putri Darah Hitam, Jalan Karimata dan sekitarnya, Jalan Sejarah, Jalan Dr. Hamka sekitarnya, Jalan Kiai Wahid Hasim sekitarnya. Kemudian yang kedua di Jalan Perdamaian, Jalan Perintis sekitarnya, Jalan Ampera sekitarnya, dan Jalan Harapan Jaya sekitarnya. PLN terus mengoptimalkan pengoperasian seluruh pembangkit yang tersedia serta melakukan pengaturan sistem secara terukur untuk meminimalkan dampak kepada pelanggan dan menjaga keandalan pasokan listrik. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggan. Nah itu tadi, berarti jam 12 sampai jam 16 untuk sesi pertamanya.
0: Iya, oke. Berarti ada beberapa sesi ya tadi.
1: Ada
0: ya,
1: berapa sesi katanya
0: untuk
1: gitu ya,
0: pemadaman listrik itu sendiri. Ya, karena memang masih ada perbaikan gitu ya. Ya kita juga ya mendukungnya dengan cara ya itu tadi ya, menghemat energi juga gitu ya kan Dian ya.
1: Betul, kalau jam 12 sampai jam 16 tidak terlalu kita menggunakan, kalau di rumah ya mungkin tidak terlalu lah kita menggunakan lampu emergency ya, kecuali kalau malam gitu ya, udah pasti tuh kita emergency udah harus pasti gitu. Kalau jam 12-16 ya paling panas aja deh kali ya, AC nggak hidup
0: tadi,
1: gitu ya.
0: Ini tadi Alianyang Kuburaya ya tadi.
1: Iya, Alianyang sekitarnya, sampai Jalan Dr. Hamka sekitarnya, terus Jalan Perdamaian
0: juga ya.
1: Kota Baru Ujung kan, Harapan Jaya. Rumah siapa itu? Andre ya.
0: Iya, pastinya itu kalau di sana, apalagi ya kalau pas lagi panas-panasnya itu luar biasa banget rasanya Dian ya.
1: Ya, jadi
0: nikmatin aja pokoknya.
1: Kipas manual aja gitu ya.
0: Biasa pakai kipas atau kipas sate itu yang
1: Iya benar, sekarang ya, jadi cari kan. Padahal kan kita kipas nih biasa. Sekarang mencari tuh kipas
0: cari,
1: yang
0: benar
1: itu.
0: Ya, tapi semoga ini enggak berkepanjangan ya. Oke, ini oke, kalau katanya Eka tadi, Eka nanya tadi Alianyang, ya benar tadi di Alianyang ya. Ima juga ini selamat pagi, Eka juga ini katanya bukan Kuburaya kotaku katanya. Oh iya. Ya, jadi memang di Kuburaya juga ada kena sebagian gitu ya.
1: Cuma Madian, kita ya belum tahu nih wilayah mana-mana karena kita fokusnya ke Pontianak saja gitu ya. Informasinya gitu ya Pontianak.
0: Okay.
1: Kalau Kuburaya enggak tahu juga kena juga mungkin Kuburaya. Oh, Serdam kena, Deng.
0: Kena.
1: Iya, tapi enggak tahu kalau untuk hari ini, kemarin siang.
0: Kemarin siang sudah kena. Oke. Jadi beberapa wilayah memang kerasa ya, pas kalau siang-siang sih kerasa banget ya Dian ya.
1: Kerasa.
0: Apalagi kalau yang memang lagi di rumah gitu ya.
1: Gitu kan. Jadi yang apa, kipas angin enggak hidup kan, pastinya AC enggak hidup.
0: Betul.
1: Ya udah kipas manual aja.
0: Ya,
1: dan jendela dibuka semua ya, jendela biar ada angin gitu, gitu kan.
0: Oke, baik. Nah ya, pastinya pendengar, kalau memang ada yang ingin disampaikan juga mungkin terkait dengan keseruan mendengarkan Bola Gembira mungkin gitu.
1: Betul.
0: Ya, nah boleh juga sampaikan aja gitu ya, karena ini biasanya udah makin dekat menuju final, makin ramai orang yang mau nonton gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang mendengarkan.
1: Apalagi kan,
0: juga
1: kalau nggak salah siarannya ada yang sampai jam 00, jam 2 dini hari.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Aku nggak bayangin re gitu, jam 2 kita masih bobo cantik gitu kan, tiba-tiba nonton bola gitu kan. Terus besoknya kita mau kerja, aduh.
0: Tapi memang nanti kabarnya gitu untuk finalnya juga ini Dian ya, kalau untuk Bola Gembira ini itu nanti ya ada yang jam pagi, ada yang jam dini hari, itu ada Dian.
1: Masih ada jam dini hari.
0: Masih. Ya.
1: Karena kan kalau dini hari di sana dini hari kita di sana enggak dini hari gitu ya, siang.
0: Pokoknya nanti itu terakhir di tanggal 20 finalnya, jamnya itu jam 2. itu
1: siang,
0: menurut perkiraan
1: dini
0: pagi,
1: ya, pagi.
0: Dini hari.
1: Jadi teman-teman lihat teman-teman Anda di kantor kalau jam pada tanggal hari itu semuanya pada ngantuk, berarti tadi malam dia ngelembur
0: nonton.
1: Nonton ya.
0: Iya. Benar sekali ya. Ya, ya pastinya boleh kasih tahu juga mungkin pas lagi dengerin RRI juga kan, yang lagi menyiarkan, nah boleh juga kesannya seperti apa, boleh sampaikan juga di Halo RRI gitu ya kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi boleh sampaikan aja keseruannya seperti apa. Jadi atau mungkin yang, nah tadi ya, kayak jalan yang rusak boleh sampaikan juga gitu.
1: Iya,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Terus apa kayak memang mungkin ada sarana prasarana yang kurang atau perlu diperbaiki gitu Dian ya. Lampu jalan biasanya
1: lampu
0: tuh.
1: Jalan. Nah, kok lampu jalan saya kok nggak hidup ya?
0: Betul. Amole, nah, gitu boleh ya. Sampaikan juga. Terus juga masih banyak lagi sih lainnya bisa disampaikan ke RRI gitu ya, untuk bisa dicarikan solusinya bersama gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Baik. Nanti kita akan sambung lagi ya Dian ya.
1: Boleh.
0: Untuk perbincangannya siap, juga siap. Nanti kita akan informasikan mungkin kaitannya dengan seperti apa sih untuk kondisi cuaca di hari ini gitu ya, dan seperti apa kepadatan di Kota Pontianak juga untuk di hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terasa.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, kita masih di Halo RRI. RRI. Dan masih ada beberapa informasi ya, Dian, ya, yang bisa kita sampaikan. Kalau tadi ada informasi juga dari pendengar kita, ada dari KEK Fitri Saharani, katanya kalau di Ambawang itu anak-anak sekolah baru masuk di tanggal 13 ya.
4: Iya, betul.
3: Oke.
4: Sama dong.
3: Sama ya berarti ya.
4: Kalau di Kuburaya ya. Enggak deh, dia masuk ke kota Pontianak kalau enggak salah. Kalau yang swasta SMA itu masuk tanggal 13.
3: 13. Ya, SMP juga itu.
4: Berarti masih agak sepi nih jalan ya.
3: Iya, benar. Benar. Pagi ya, agak lengang ya untuk beberapa waktu ini ya.
4: Gitu ya, karena masih banyak yang libur gitu.
3: Betul sekali. Dan juga ini, nah kalau ini mungkin beberapa wilayah yang kalau di sini terpantau di CCTV di sub ya, ini kalau di wilayah Simpang Patimura dia ini terpantau masih tadi seperti disampaikan cukup lengang ya. Jadi ya terpantau ya kendaraan lancar seperti biasanya. Kalau untuk di persimpangannya di sini, di kalau di Sungai Jawi juga sama, juga terpantau cukup lengang untuk di hari ini di jam-jam segini. Kemudian kalau di Kota Baru depan SPBU ini juga sama, terpantau lengang juga. Ya, mungkin karena tadi ya, masyarakat juga mungkin ini yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya bekerja gitu ya kan.
4: Jadi anak-anaknya belum ada yang sekolah kan, jadi nggak terlalu padat gitu ya jalan.
3: Betul. Apalagi kalau jam-jam segini memang cukup lengang lah ya.
4: Cukup lengang. Kecuali nanti sore pulang kantor gitu.
3: Nah, itu biasanya padat banget ya.
4: Tapi kalau di perempatan jembatan Kapuas gimana? Terpantau rame pasti
3: kalau
4: gitu ya.
3: Kalau di sini kalau yang terpantau di, jadi memang ada beberapa CCTV yang tadi seperti disampaikan Dian yang tidak muncul lagi gitu ya. Kalau di sini kalau arah Tanjung Pura saja mungkin yang bisa terpantau.
4: Oh gitu ya.
3: Kalau yang di arah Tanjung Pura ini terpantau cukup padat juga untuk di pagi hari ini. Jadi kendaraan dominasinya kendaraan roda 2 sih kalau untuk di sana yang terpantau di sini Dian.
4: Karena untuk jalan perempatan apa jembatan tol itu tuh kan biasanya juga ada jalur yang ke ini ya, Imam Bonjol itu kan banyak sekali kendaraan-kendaraan roda 4 yang kayak seperti tronton, truk itu kan. Nah itu kan juga kan mengakibatkan macet juga tuh.
3: Betul
4: gitu
3: sekali.
4: Ya.
3: Dan memang di sini kalau dulu ini sempat ada beberapa CCTV yang bisa terpantau terlihat gitu ya, kayak di Simpang Pelamboyan, tapi sekarang udah nggak ada.
4: Oh, udah nggak ada.
3: Di sini nggak ada.
4: Nah itu beberapa CCTV kok.
3: Simpang Tanjung Raya nggak ada gitu ya. Ini juga Simpang Pajak yang di menuju area Ayani dan Jalan Gusti Sulung Lelanang itu ya. Nah itu juga ini CCTV-nya off nih tadi. Oke deh ya, yang pastinya semoga ini bisa terpantau juga bagi masyarakat yang pengen akses, pengen lihat juga gitu ya, seperti apa sih kondisi di beberapa wilayah di Kota Pontianak ini ya.
4: Oke,
3: baik. Dan kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat untuk di beberapa waktu ini untuk prediksi BMKG ini juga kami masih coba untuk masuk ke situsnya gitu ya. Jadi ya harapannya hari ini cerah ya, karena kemarin
4: sempat hujan.
3: Hujan ya kan?
4: Sempat hujan gitu ya.
3: Hujan seharian.
4: Karena kita nih pernah ini ada yang mengatakan agak unik nih kalau di Kalimantan Barat. Kalau di Jawa itu kan kalau memasuki musim kemarau itu kan selama 2 bulan kemarau enggak ada hujan. Tapi kalau di sini walaupun cuacanya panas dan segala macam, ada 1 atau 2 hari yang hujan. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita katakan itu musim kemarau gitu ya, kalau di Kalimantan. Jadi bingung juga nih kita nih, misalnya dalam seminggu tuh nggak hujan, tapi satu hari tuh ada hujan gitu. Jadi nggak sampai kayak di Jawa tuh 2 bulan 3 bulan nggak ada hujan sama sekali, nggak gitu.
3: Betul. Kalau di Kalimantan. Nah kalau ya, kalau di Pontianak dan sekitarnya ini, kalau kota Pontianak sih diperkirakan hari ini berawan gitu ya, tapi nggak tahu apakah tiba-tiba nanti akan hujan. Karena kalau di Singkawang diperkirakan hujan ringan. Kemudian di beberapa wilayah lainnya seperti di Sambas, kemudian juga Sanggau juga diperkirakan hujan ringan. Lalu di Mempawah diperkirakan berawan, Ketapang juga berawan, Sintang berawan. Berbeda dengan di Kapuas Hulu yang mana di sini dia hujan disertai dengan petir.
4: Oh, sudah hujan.
3: Nah,
4: sudah,
3: itu diperkirakan hari ini. Kalau untuk di Bengkayang diperkirakan hujan ringan, landak juga hujan ringan, Sekada hujan ringan, Melawi ini diperkirakan berawan, Kayung Utara berawan. Kuburaya juga diperkirakan berawan aja untuk di hari
4: ini. Kalau Pontianak pun udah mulai kayaknya agak-agak mendung juga
3: nih kita nih. Betul, betul.
4: Oke,
3: baik. Itu dan itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Semoga ini bisa mengupdate sedikit informasi untuk kita bersama. Tadi ya listrik juga sudah kita sampaikan terkait dengan pemadaman dan
4: untuk
3: juga
4: hari ini, ya.
3: Untuk hari ini dan juga mungkin kalau Anda yang juga punya informasi lainnya nanti boleh sampaikan setelah ini gitu ya.
4: Baik.
3: Dian, ya, baik. Ya. Dan nanti kita akan ada informasi dan program lainnya untuk menemani pendengar kita, Dian. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menemani.
4: Tapi tetap terus stay tune di Pro 1 ya, pendengar, karena nanti saat lagi kita akan hadirkan narasumber pastinya ya untuk acara selanjutnya.
3: Baik, dan kalau gitu Dian pamit dari ruang dengar Anda dan Andre masih juga nanti akan menemani Anda pendengar ya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama, tentunya pendengar, bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda. Dan di pagi hari ini kita bersama dalam sesi moderasi beragama, yang mana di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pesan moderasi dalam ajaran agama Konghucu. Yang sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Pontianak selaku Bendahara FKUB Kalbar, bersama dengan Bapak Sutadi SH. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Sutadi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik ya Pak ya?
1: Baik.
0: Baik, dan mungkin boleh dikasih gambaran terlebih dahulu Pak di pagi hari ini terkait dengan seperti apa sebenarnya pesan moderasi dalam ajaran agama Konghucu ya. Itu sendiri Pak, silakan.
1: Dalam perspektif, maksudnya dari sudut pandang ajaran agama Konghucu, moderasi beragama itu artinya menjalankan agama dengan sikap tengah, bijaksana, menghormati perbedaan dan menjunjung toleransi, dan serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Artinya kita itu beragama tapi tetap harus saling menghormati adanya keberadaan agama lain. Sehingga di sini perlu adanya saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama, dengan harapan akan tercipta kerukunan dalam beragama.
0: Baik, secara garis besar ternyata memang tidak jauh berbeda dengan yang lain-lainnya juga ya Pak ya?
1: Iya, pada dasarnya kan sama. Karena tujuan daripada kita beragama itu kan ada unsur kemanusiaannya, cinta kasih ya. Seperti ada unsur keadilannya, ada kesusilaannya, ya kan? Dan tujuan utama dan terakhir itu ada sebagai ada keharmonisan sebetulnya. Karena dengan adanya keharmonisan maka kehidupan masyarakat bisa rukun, damai dan aman. Karena kalau bernegara atau bermasyarakat itu tidak aman, ya agak apa, perjalanan pemerintahan agak sulit juga.
0: Tapi ada gak sih Pak yang berbeda dari maksudnya dari yang generasi yang sekarang dengan generasi yang sebelum-sebelumnya dalam bermoderasi beragama itu sendiri?
1: Sebetulnya kata-kata moderasi ini kan dalam kurun waktu yang terakhir ini ya. Kalau dulu-dulu kan ya nggak ada sebut kata-kata moderasi dulunya, ya kan? Tapi sebenarnya sama aja sebetulnya, cuma judulnya saja berbeda. Karena kerukunan beragama dari dulu udah bagus sebetulnya. Hanya saja kadang-kadang ada pengaruh, ada faktor lain yang sehingga menyebabkan ada ya mungkin anak muda yang mungkin belum begitu memahami, ya kan, perlunya toleransi beragama. Itu yang perlu kita apa, memberikan pemahaman kepada generasi yang saat ini ya. Kalau dahulu kalau kerukunan itu tanpa kita harus, kalau sekarang kan banyak kita apa, sosialisasi, banyak penyuluhan, ya kan. Kalau dulu enggak perlu begitu. Ya kan? Itu artinya ada perubahan. Ya. Nah, mungkin perubahan itu disebabkan banyak faktor. Ya. Mungkin faktor dari sekarang kan media medsos itu kan udah terlalu mudah ya. Sehingga kadang-kadang ada juga pihak-pihak tertentu, ada orang-orang tertentu yang memberikan pemahaman yang berbeda, ya kan? Tapi pada dasarnya saya pikir semua kita ini masyarakat Indonesia menghendaki adanya keharmonisan, ya.
0: Baik, tapi apa yang menjadi PR tersendiri nih Pak bagi masyarakat pada umumnya sekarang gitu dari sudut pandang Bapak?
1: Sebetulnya pertama gini, karena agama ini kan setiap masyarakat kita ini kan punya agama. Jadi pertama yang harus kita lakukan ada masing-masing kita sebagai umat dan tokoh masyarakat dan tokoh agama itu pertama harus menghayati, mengamalkan dan implementasikan maksudnya dari ajaran agama yang kita peluk, yang kita ajari. Karena di situ, di dalam ajaran kita, agama kita masing-masing banyak pesan dan banyak mengajarkan kita bagaimana kita harus saling menghormati. Artinya kalau kita beragama ya artinya kita harus mematuhi atau kalau bisa boleh kata kayak perintah Tuhan ya, itu kita laksanakan. Karena agama itu kan pada dasarnya mengajarkan yang baik. Jadi kalau kita tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar pergi berdoa, ya, tidak hanya sekedar menghafal kitab suci, tapi apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami itu harus kita implementasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru ada manfaatnya. Jadi kalau kita menghafal saja, atau umpamanya kita harus menghormati orang lain, itu kan, tapi kita tidak melaksanakannya dalam praktek kehidupan kita. Jadi yang paling penting maksudnya adalah prakteknya, implementasi dari ajaran agama kita masing-masing. Karena tujuan agama semua itu sama, adalah mengajarkan tentang kebaikan.
0: Iya, betul. Jadi semua, tidak ada yang mengajarkan yang keburukan ya Pak,
1: betul,
0: ya?
1: Betul, hanya prakteknya aja, kayak gitu.
0: Baik, tapi sampai dengan sejauh ini, nah kalau tadi berbicara implementasi, kesadaran masyarakat terutama, beda gak sih Pak anak muda zaman sekarang dengan anak muda zaman dulu misalnya kayak gitu? Kalau kita berbicara generasi yang nantinya akan melanjutkan perjuangan sampai ke 2000 sekian ini gitu ya Pak ya. Nah itu seperti apa itu Pak?
1: Sebetulnya saya pikir ya, yang namanya anak muda, dulu kita kan juga pernah muda
0: ya. Betul.
1: Hanya tergantung bagaimana, itu sebenarnya tugasnya orang tua awalnya.

0: Ya, karena kalau seandainya seorang anak, kalau dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya atau tidak menghormati saudaranya yang ada di rumah, maka akan sangat sulit kalau dia di luar dari rumah itu bisa menghormati orang lain atau bisa berbakti kepada orang lain.
1: Yeah.
0: Karena dasarnya itu harus dari rumah. Kalau dia bisa berbakti kepada orang tua, dan menghormati yang lebih tua dan menghormati saudaranya, jadi dengan harapan kita sudah ada bekalnya, ada bibitnya yang baik, sehingga kita harapkan dalam pergaulan masyarakat itu dia juga bisa menghormati orang lain, menghormati masyarakat, bangsa dan negara. Karena harus dimulai dari pendidikan rumah tangga, orang tua. Jadi tugas orang tua, maka kita ada istilah undang-undang perlindungan anak. Jadi sebelum anak-anak itu harus merupakan tanggung jawab orang tua. Kalau saya boleh kutip sedikit ajaran Konghucu itu mengatakan, melahirkan anak tidak dididik itu kesalahan orang tua. Mengajar murid tidak tegas itu kesalahan guru. Nah, jadi pertama kali anak-anak itu harus orang tua yang mendidik. Sehingga kalau karakternya bagus, sehingga dalam praktek nanti implementasi ini di masyarakat juga baik itu. Nah, jadi dia biasanya bawaan dari rumah, dari keluarga. Kalau didikan bagus, sopan santunnya bagus, saya pikir di luar juga bagus. Nah, kenapa selama ini banyak mungkin ya, sebagian mungkin anak muda begitu tidak menghargai atau menghormati, mungkin karena ada pengaruh medsos, terlalu banyak doktrin yang di luar daripada pendidikan orang tua. Nanti ada yang umpama yang sering kita lihat kalau di YouTube ini sering banyak pesan-pesan yang kadang-kadang menurut kita tidak sesuai. Kadang-kadang justru akan membuat anak muda itu berpikir, oh itu betul gitu. Kadang-kadang sebetulnya itu enggak benar gitu kan. Umpamanya tentang, oh kan nanti kita jangan sebagai orang tua jangan terlalu berharap kepada anak-anak. Umpamanya sering begitu, betul kan? Sering terjadi satu orang tua bisa membesarkan 10 anak, tapi 10 anak tidak bisa membesarkan satu orang tua. Itu kan sering begitu. Sering di TikTok itu. Kalau kita pikir betul, tapi itu kan faktornya.
1: Betul.
0: Ya kan? Penyebabnya banyak. Jadi enggak bisa kita ambil dan telan mentah-mentah teori seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau tadi seperti yang ini kita udah cukup banyak dapat gambaran juga gitu ya, Pak ya. Dari sudut pandang Konghucu itu sendiri seperti apa gitu ya, Pak ya. Tapi tadi kalau satu di antaranya menjadi pondasi awal adalah bagaimana
0: Pendidikan dari rumah.
1: Pendidikan dari rumah gitu ya, Pak.
0: Bakti seorang anak itu harus ditanamkan berbakti. Berbakti kepada orang tua, ya itu paling penting. Menghormati saudara artinya menghormati yang lebih tua. Kalau dalam ajaran Konghucu ada istilah menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Artinya yang tua itu harus menyayangi anak-anak, ya kan? Seperti sebagai abang harus menyayangi adiknya, ya kan? Sebagai adik harus menghormati yang lebih tua itu. Karena didikan itu kalau kita tanamkan terus dari rumah, kan harus kita tanamkan dulu, ya. Ketika dia bermasyarakat akan dia praktekkan. Harus kita ajarkan dia bahwa nanti kalau ketemu yang lebih tua kamu mesti salam, mesti hormat, mesti begitu.
1: Baik, selain media sosial tadi Pak ya menjadi distorsi, apalagi sebenarnya yang bisa menjadi distorsi bagi tumbuh kembang anak itu sendiri gitu Pak ya, dalam bermoderasi beragama gitu Pak ya. Dan juga mungkin tidak hanya anak-anak saja tapi juga yang remaja dan menuju dewasa ini
0: bahkan
1: juga,
0: orang tua juga.
1: Nah, iya, orang tua juga efeknya juga luar biasa nih Pak ya. Selain media sosial, apa yang biasanya menjadi distorsi Pak?
0: Mungkin kalau media sosial kan udah kita udah sering ya. Ya kan? Mungkin ada faktor lain bisa juga ada kepentingan gitu yang nggak mungkin kita secara spesifik, secara rinci. Saya pikir ada juga faktor kepentingan, ada karena sekarang kita dunia ini kan sangat sangat kompleks ya. Nanti ada pengaruh, kadang-kadang ada politik, ya kan, sehingga ada doktrin, ya sehingga tujuannya beda

0: gitu. Sebetulnya kalau orang itu murni dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain adanya kepentingan atau kepentingan politik, saya pikir setiap orang yang beragama itu pasti mempunyai apa sudut pandang atau sikap yang berbeda. Saya pikir baik dan sopan lah biasanya kalau setiap seseorang yang saleh artinya dia itu sangat pengetahuannya tentang agama dia yang peluk, karena kalau dia tidak melaksanakan artinya dia juga mengkhianati agama sendiri, artinya tidak menjalankan perintah Tuhan lah. Kan itu persoalan. Jadi kalau dia betul-betul beragama dan betul-betul dia patuh pada agamanya, apa yang dipesan itu kan mesti diimplementasikan, harus dilaksanakan. Ya kan? Umpamanya kita harus cinta sesama manusia, saling menghormati. Itu kan wajib jadinya. Jadi kalau kita gak laksanakan, berarti kan artinya kita juga gak patuh pada agama kita sendiri.
1: Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi ya, Pak ya.
0: Siap.
1: Untuk perbincangan kita di pagi hari ini, pendengar tentunya jangan kemana-mana. Pastikan tetap bersama kami di sini di Moderasi Beragama.

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak dan kita masih di Moderasi Beragama dan kita masih bersama dengan Pak Sutadi SH. Kita masih membahas terkait dengan pesan moderasi dalam ajaran agama Konghucu ya. Tadi juga sudah disampaikan banyak hal pendengar, tapi juga ini yang jadi menarik gitu ya Pak ya, ketika kita membahas agama itu sebenarnya pada dasarnya gitu Pak ya, itu mengajarkan yang namanya kebaikan.
1: Betul.
0: Tadi ya Pak ya, ada yang patuhi larangan,
1: mematuhi perintah Tuhan
0: dan gitu, menjauhi larangannya. Nah itu dia, semua agama sama ya Pak.
1: Sama.
0: Tapi yang membedakan itu adalah pikiran manusia masing-masing.
1: Betul,
0: gitu Pak ya.
1: Penafsirannya.
0: Nah ya kan? Ini supaya, nah mungkin kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, supaya manusia itu berdasarkan kodratnya gitu Pak ya, harusnya menjalankan dan menjauhi gitu ya.
1: Betul.
0: Nah itu seperti apa sebenarnya seharusnya ini Pak?
1: Kalau dari jadi, Pak? Sebelum saya menjawab itu, mungkin saya memberikan satu cerita ya. Dalam ajaran Konghucu itu, pernah suatu ketika itu Nabi Konghucu itu kan muridnya ada 3.000. Beliau itu muridnya 3.000. Dan yang berhasil memahami dan ajarannya itu ada 72. Nah, dari sekian banyak murid, ada satu murid yang agak vokal. Itu namanya Cikung. Cikung. Suatu hari dia bertanya kepada Nabi Konghucu. Beliau tanya, "Guru, bisakah guru memberikan saya satu kata saja, satu kata?" Kalau Mandarin itu satu kata itu satu huruf, satu huruf itu satu kata yang bisa saya pergunakan seumur hidup saya, ya kan?
0: Ya.
1: Nabi Konghucu, satu kata saja yang bisa kita pergunakan untuk seumur hidup kita. Nabi Konghucu mengatakan, jika ada kata seperti itu, pasti itu maksudnya adalah kata atau huruf su. S-H-U, ya, su bacanya. Su itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tepa salira, ya, toleransi. Ya, artinya hanya kata toleransi saja atau tenggang rasa atau toleransi tadi itu bisa kita pergunakan seumur hidup kita. Itu betul. Karena selama hidup kita ini, sepanjang kita masih hidup, kita harus saling menghormati, saling menghormati, saling menghargai orang lain. Itu hanya satu huruf. Itu bisa kita pergunakan sepanjang hidup kita. Karena kita nggak mungkin hidup sendiri tanpa orang lain. Kita memerlukan orang lain. Sehingga dikatakan, jangan melakukan sesuatu kepada orang lain, ya, apa yang diri sendiri tidak ingin orang lain lakukan pada kita. Maksudnya, kalau kita nggak suka dibohongin, kita jangan bohongin orang. Kalau kita nggak suka ditipu orang, kita jangan tipu orang lain. Dan sebaliknya juga, beliau mengatakan, berikanlah sesuatu kepada orang lain yang diri sendiri juga ingin orang lain berikan pada kita. Artinya kalau kita ingin dihormati, kita mesti hormati orang lain. Ya kan? Kalau kita ingin dihargai orang lain, ya kita mesti menghargai orang lain. Dan semua itu adalah merupakan su, toleransi. Dalam bahasa Mandarinnya itu su. Nah itu yang disebutkan oleh Nabi Konghucu, bahwa dengan satu kata saja bisa kita pergunakan seumur hidup kita. Seumur hidup kita itu saling menghormati, saling menghargai, kan selesai dia. Tidak ada masalah, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian. Kita hidup harmonis satu sama lain. Tanpa memandang suku, ras maupun agama. Selesai. Satu huruf saja.
0: Satu huruf itu saja.
1: Satu huruf saja. Jadi ada huruf su, S-H-U. Nah, karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu toleransi.
0: Toleransi.
1: Ya, ya, mau moderasi beragama.
0: Baik. Nah, tapi balik lagi Pak. Balik lagi tadi. Kenapa kok menjadi distorsi ini menjadi banyak gitu ya? Karena kepentingan itu manusia,
1: kepentingan
0: itu
1: sendiri. Kepentingan manusia, manusia kan banyak kepentingan. Ketika dia perut lapar, ya, nggak ada jalan lain, pikirannya pendek, walaupun itu salah dia lakukan. Maka sering dikatakan ada kesempatan. Orang melakukan kejahatan itu karena ada kesempatan. Perut lagi lapar, ya mumpung ini ada, kita ambil makan, umpamakan gitu. Sebetulnya dia juga tahu itu nggak bisa, nggak benar. Tapi karena ada faktor lain yang membuat dia harus melakukannya.
0: Ya kan? Nah, balik lagi nih Pak ya. Kalau kita
1: ada juga ya, orang bukan karena kesulitan, tapi ada orang yang namanya ya mungkin kurang ya, pengen banyak yang apa mengambil haknya ya melebihi daripada apa yang harus dia terima. Yang sering kita bilang ya korupsi gitu.
0: Iya, iya, iya,
1: artinya mengambil hak yang bukan punya dia, ya itu yang terlalu berlebihan. Maksudnya ada sifat-sifat seperti itu juga. Kurang terus.
0: Baik. Berarti kalau seandainya toleransi itu ditanamkan di setiap orang gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Berarti harusnya kita semua nih,
1: iya, kata sama, yang ketemu, ada di kita Indonesia, saling ya, menghormati. Uh-huh. Kan enggak ada masalah sebetulnya. Uh-huh. Enggak ada pertikaian itu. Ya kan?
0: Yang merasa punya uang banyak gitu. Cukup aja gitu ya Pak. Betul, yang rasanya gitu ya. Jangan sama, merasa kurang ya Pak.
1: Kurang
0: ya?
1: Kalau kurang akan terjadi sesuatu. Nah, karena mencari cara lain yang lebih cepat kan gitu.
0: Oke,
1: itu
0: baik.
1: Itu kan sifat manusia sebagai apa, sejauh mana dia bisa menahan godaan tadi. Nah, seperti itulah yang tadi kita bilang menjauhi larangannya. Gitu kan? Ngambil barang orang lain itu kan larangan,
0: ya,
1: sehingga kita melakukan larangan, artinya tidak patuh, gitu.
0: Baik,
1: tidak
0: baik.
1: Boleh ngambil barang orang lain, dah. Nah, itu kan korupsi, ya termasuk ngambil hak orang lain.
0: Baik, berarti ini menjadi PR besar bagi kita semua tentunya, Pak.
1: Betul.
0: Toleransi ini yang masih walaupun sudah sering digaungkan ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Toleransi.
1: Dan ya karena banyak orang kalau ditanya apa itu toleransi, dia bisa menjelaskan, bisa mencontohkan. Tapi yang paling sulit adalah prakteknya,
0: implementasinya. Baik.
1: Jadi gimana supaya orang bisa mempraktekkan? Ya kembali kepada agamanya. Patuh enggak dia pada ajaran agama yang ini? Atau pesan orang tua, ajaran orang tua, gitu.
0: Baik. Nah Pak, kalau kaitannya dengan hal ini gitu ya, harusnya seperti apa bagi keluarga untuk bisa menanamkan ke dirinya dulu gitu Pak ya? Karena ya, kan harus, fondasi pertama keluarga,
1: ya, rumah. Karena agama Konghucu lebih cenderung ajarannya ya. Kalau bicara ketuhanan itu mungkin hanya sekian persen. Umpamanya kalau 100% mungkin hanya bilang, hanya mempelajari apa tentang Tuhan itu 10% atau 20%. Kenapa? Tuhan itu kan udah maha segalanya. Nggak perlu kita banyak, nggak perlu banyak teliti, nggak perlu banyak kita bicarakan. Udah selesai bahwa Tuhan itu adalah maha esa, maha besar, maha tinggi, maha apa, khalik semesta alam. Ya bagi agama, umat yang percaya bahwa Tuhannya begitu maha, ya sehingga kita nggak perlu terlalu banyak. Ya kan, hanya kita cukup bertakwa kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya itu apa tadi itu?
0: Dari fondasi keluarga sendiri.
1: Fondasi keluarga tadi kan. Jadi keluarga itu tugasnya itu adalah mendidik. Yang tadi kan kita udah bilang, melahirkan anak tidak dididik adalah kesalahan orang tua. Jadi ketika anak itu belum pergi sekolah atau belum terjun ke masyarakat, tugas orang tua dulu yang pertama kali mendidik pribadinya, ya, mendidik anak supaya anak yang soleh, anak yang sopan santun, tata keramanya bagus, ya kan? Nah, sehingga ketika dia terjun ke masyarakat, kita berharap dia juga bisa melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Maka banyak terjadi di mana kalau anak-anak yang mungkin orang tuanya mungkin dari kecil sudah tidak ada, kadang-kadang dia apa harus ada dididik, mungkin ya sesuai dengan undang-undang kita kan tugas pemerintah, ya kan, anak terlantar dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara.
0: Iya. Oke. Kalau dari, nah kalau sekarang berarti kalau dari sudut pandang Bapak dan Konghucu sendiri gitu Pak ya. Sebenarnya apa tantangan bagi kalau kita secara luas berarti Indonesia nih Pak, negara kita gitu ya. Tapi kalau secara mengerucut lagi di wilayah kita ini, di lingkungan keluarga, tantangan terbesarnya apa? Selain tadi mendidik anak kita supaya punya pondasi yang kuat gitu ya Pak ya.
1: Sekarang begini ya, kan mungkin setiap agama kan punya cara tersendiri untuk mendidik umatnya masing-masing. Ya kan? Tujuan agama itu kan A, tidak agama sesat. Ajaran yang mengajarkan kita, mendidik kita supaya nanti tidak sesat. Ya kan itu. Kan? Nah, dalam ajaran Kong itu yang paling penting itu adalah membina diri. Memperbaiki diri sendiri. Kalau kita sendiri tidak bisa memperbaiki diri sendiri, mustahil kita bisa memperbaiki orang lain. Ya kan?
0: Iya.
1: Orang tua kan orang lain untuk anak. Jadi kalau orang tua sendiri tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa memperbaiki diri, tidak bisa membina diri, itu adalah mustahil kalau dia bisa membina pribadi orang lain.
0: Oh,
1: betul kan?
0: Iya, iya. Iya kan? Iya, betul, betul.
1: Ah, gitu. Nah, jadi intinya itu bukan hanya orang tua saja, guru juga sama, pemerintah juga sama. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, cuma kan kalau pemerintah ini kan rumah tangga dalam skup lingkup besar.
0: Besar, iya.
1: Ya, kalau keluarga itu negara dalam bentuk kecil.
0: Kecil, iya. Baik, berarti sebenarnya implementasinya
1: sama. Sebenarnya kalau kita nih kalau bicara moderasi, kalau kita uraikan tuh sangat panjang karena itu bolak-balik cuma itu-itu aja. Tujuan utama kan moderasi beragama kan beragama ya dengan jalan tengah. Saling
0: iya,
1: menghormati orang lain. Ya kan? Untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat agama. Jadi untuk yang kita sebutkan banyak tadi itu kan cuma satu aja. Kembali kepada diri sendiri kan.
0: Balik kepada su tadi ya, Pak.
1: Satu huruf saja. Kalau saat kita terapkan su itu, toleransi kan selesai. Kan? Sebenarnya satu kata aja, kita cuma nguraikannya panjang amat. Gitu. Kalau ngomong satu kata selesai. Hanya satu kata aja.
0: Cuma memang ya itu tadi balik lagi implementasi distorsi yang mengacaukan ini.
1: Betul,
0: gitu ya, Pak, ya.
1: Ada faktor lain, faktor X-nya.
0: Ya. Oke, baik. Nah, Pak, kalau untuk meminimalisir agar distorsi ini gitu ya tidak terlalu berasa di lingkungan keluarga kita, apa bentuk perlindungan yang bisa itu, kita lakukan?
1: Sebenarnya bolak-balik itu cuma kembali pembinaan diri tadi. Ya kan? Kalau dia ini kayak ini, kayak kalau kita bicara pengobatan ya, kalau dia antibodinya bagus, kalau orang Muslim bilang kalau imannya bagus, ya kan? Kalau Konghucu mengatakan jika Tuhan berkehendak, apa yang bisa dia lakukan pada diri saya? Jadi kalau umpamanya saya ditakdirkan saya tetap harus umurnya sekian oleh Tuhan, walaupun kadang jatuh tetap masih bisa selamat karena kan sudah ditakdirkan. Jika Tuhan berkehendak, apa yang bisa dilakukan orang lain kepada diriku, katanya.
0: Oke.
1: Ya kan?
0: Iya. Nah,
1: jadi kembali kepada pembinaan diri lagi. Sebenarnya tidak ada cara lain kecuali mendidik pribadi masing-masing. Kalau anak-anak harus orang tua. Ya. Kalau tidak ada orang tua, berarti orang yang lebih tua. Kalau tidak ada tua, bisa guru yang di sekolah. Kalau tidak, ya pemerintah. Gitu.
0: Iya. Kalau karena tadi balik lagi ya, Pak, kalau untuk yang apa ibarat kata tidak memiliki
1: moderasi orang tua, kan bicara
0: lagi ya,
1: bicara sikap kan?
0: Iya.
1: Bisa sikap kita berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Iya.
1: Kalau perilaku bagus, baguslah dia kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi perilaku larinya ke mana? Ya kembali ke diri sendiri lagi.
0: Iya.
1: Didikan itu dia. Nah, didikan kita ini bisa bertahan enggak? Permanen enggak? Bisa enggak kita mempertahankan ada pengaruh faktor lain? Kalau kita hanya umpamanya dikasih setengah-setengah, sekali kena pengaruh selesai. Doktrin lain masuk selesai. Tapi kalau imannya kuat, artinya pendidikannya cukup kuat, ya keyakinannya cukup kuat pada ajaran dia sendiri, sehingga apapun di ndak itu enggak masalah. Bahkan banyak contoh orang lain agama dia menikah tapi agama dia tetap dia enggak pindah. Ya kan?
0: Iya,
1: banyak kan? Itu,
0: ya.
1: Banyak orang yang kawin beda agama, dia masing-masing mempertahankan. Walaupun dia telah menikah dia tetap mempertahankan, artinya tidak mempengaruhi dia. Apa boleh? Itu enggak ada masalah karena toh justru dia membuktikan bahwa dia beda agama tapi dia bisa rukun.
0: Iya
1: kan? Iya kan?
0: Iya.
1: Karena kita juga beda dalam satu negara itu kan banyak agama. Hanya bukan satu rumah. Nah, sedang kalau dia nikah ini kan satu rumah. ya sama saja.
0: Baik, nah nanti kita akan sambung lagi nih Pak ya, karena pengen tahu juga seperti apa kalau peran dari FKUB sendiri gitu bagi masyarakat nanti untuk bisa berkolaborasi supaya umat ini terus rukun gitu ya Pak ya, nanti boleh disampaikan. Tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kru wasalamu, sombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita pace?
8: RRI digital saja tuh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Moderasi Beragama dan kita masih bersama dengan Pak Sutadi dan kita masih membahas terkait dengan pesan moderasi dalam ajaran agama Konghucu. Dan tentunya ini kalau tadi sempat Andre tanyakan sebelum kita break gitu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Seperti apa sebenarnya peran FKUB sendiri untuk bisa terus menjaga dan membangun kerukunan antar umat beragama khususnya ini di Kalimantan Barat?
1: Siap. Terima kasih. Kalau saya pribadi ya itu sudah menjadi pengurus FKUB itu ini periode keempat ya. Jadi sejak 2026 mulainya ada FKUB ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi peran itu FKUB itu yang paling hanya sebagai sepertinya sebagai wadah atau sebagai jembatan komunikasi atau dialog antar umat beragama yang tujuannya ya tujuan akhirnya sebagai ada moderasi beragama itu aja sebetulnya sebagai wadah dialog ya. Nah, jadi di dalam FKUB ada beberapa peran yang biasa kita lakukan. Pertama adalah membangun dialog antar umat beragama. Biasanya FKUB itu memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara tokoh agama agar tokoh agama agar tercipta saling pengertian, saling menghormati perbedaan dan mencegah kesalahpahaman. Yang kedua adalah menjaga kerukunan dan toleransi. Tiga, mencegah dan penyelesaian konflik. Nah, jadi kebiasaannya kalau ada konflik, sering kita FKUB dimintain untuk sebagai mediator, ya, untuk sebagai wadah atau sebagai jembatan komunikasi, ya, supaya ada konflik itu dapat diselesaikan. Memberikan masukan kepada pemerintah dan melakukan edukasi tentang moderasi beragama. Dan yang terakhir adalah mendorong kerjasama lintas beragama. Dan itu sering kita lakukan dalam satu tahun ini. Dan puji syukur kita sudah dua kali ya mendapat ini Harmony Awards untuk Kalimantan Barat. Ya kalau di khususnya kalau Kota Singkawang itu sudah pernah menjadi kota tertoleran ya udah dua kali ya nggak salah Singkawang itu jadi ternyata di Kalimantan Barat boleh dikatakan kehidupan beragama toleransi beragama cukup bagus sehingga kita dari sekian kota seluruh Indonesia itu Singkawang itu bisa mendapat tertoleran dan Kalbar khususnya itu mendapat Harmony Awards itu udah nomor dua kita ya nomor dua harmonis Harmony Award namanya
0: baik dan itu tadi ya Pak ya hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman di FKUB gitu Pak ya untuk bisa terus menjaga keharmonisan dan juga
1: kerukunan
0: gitu ya di Kalimantan Barat itu sendiri gitu Pak.
1: Siap.
0: Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat juga gitu ya untuk bisa bersama-sama berperan tentunya nih Pak ya.
1: Ya.
0: Tidak hanya yang tergabung dalam FKUB saja gitu, tapi seluruh yang ada di Kalimantan Barat
1: ini juga. Ya, kita memberikan pesan, menyampaikan pesan untuk menjaga kerukunan dan toleransi beragama tidak cukup hanya dilakukan oleh FKUB karena FKUB memang merupakan gabungan dari 6 agama yaitu namun dalam gabungan tersebut hanya diwakili beberapa tokoh saja ya kayak kalau yang dari Islam ada 17 ya nggak salah kami kan totalnya 21 yang Islam lebih banyak mungkin 11 atau 10 kalau Katolik ada 3 enggak masalah kalau Kristen ada 5 kalau kami Konghucu, Buddha dan Hindu itu cuma 1. Ya. Karena FKUB hanya paling banyak 21 di ganjil. Kalau FKUB kota itu 17 totalnya. Nah, sehingga enggak mungkin kami hanya 21 orang bisa melakukan semuanya. Karena apa gunanya kalau 4 FKUB menyampaikan pesan tapi tidak didengar gitu. Artinya perlu kerjasama. Jadi kami hanya menyampaikan hanya sebagai jembatan dialog ya artinya menyambungkan antara tokoh masyarakat, ya tokoh agama, sehingga nanti tokoh agama yang diajak dialog mungkin dia bisa menyampaikan kepada umatnya masing-masing gitu, ya kan? Nggak mungkin kalau kita sampaikan umpamanya dari agama ini nyampaikan ke ini enggak. Jadi interen kita tokoh agama itu bermusyawarah, nanti masing-masing tokoh agama atau ulamanya ya menyampaikan kepada umat masing-masing tentang pesan dari FKUB itu. Dan dengan demikian tidak bisa satu arah, tentu harus ada yang mendengar juga harus melaksanakannya. Jadi larinya lagi ke implementasi lagi, prakteknya. Jadi kalau kita hanya dengar, hanya ceramah tapi nggak dipraktekkan juga percuma.
0: Betul.
1: Kan gitu.
0: Iya.
1: Intinya prakteknya. Umpamanya kita bilang, oh saya dapat ini nanti tenang ya nanti saya traktir, tapi traktirnya nggak pernah dilaksanakan. Hanya ngomong doang.
0: Itu.
1: Jadi yang paling penting kan kita mau bukan ngomong ya, Pip. Mungkin kadang kita pikir lebih enggak usah diomongkan, tiba-tiba traktir pula dia malah lebih bagus.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau hanya diomongkan tapi praktik enggak ada. Sama. Moderasi beragama juga begitu. Kita ngomong banyak, sosiali banyak, penyuluhan banyak, tapi nanti enggak dipraktikkan juga sama.
0: Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak tadi sudah bersama kami di edisi kali ini gitu ya Pak ya. Dan semoga nanti ini kita bisa bahas yang lebih jauh lagi. Siap. Tentunya terkait dengan moderasi beragama ini sendiri seperti apa gitu ya Pak ya. Baik, dan tentunya pendengar, terima kasih juga untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi moderasi beragama. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sutadi seperti apa dari sudut pandang agama Konghucu itu sendiri terkait dengan pesan bermoderasinya gitu dalam beragama gitu pendengar ya. Balik-balik lagi ya Pak ya.
1: Balik
0: implementasi lagi, dan juga toleransi itu jadi kunci yang bisa kita pegang bersama gitu ya Pak ya. Baik. Dan pendengar, kami harus akhiri karena nanti di jam 11 di siang hari ini kita akan bersama merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, bahaya satu pemain lolos. Masuk! Guri!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka Mikel Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026, usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mari kan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim, yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah

0: Iya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur. Pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presidennya nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat...

0: 56.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
2: Juaranya tahun lalu Portex.
1: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
0: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima

Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda di kesempatan siang ini, saya Budi Mantero penyiar Anda, menggantikan rekan saya Andre yang sudah menemani Anda dari perjalanan subuh tadi. Dan tentunya ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan saya selalu tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan, dan mudah-mudahan kami menjadi teman terbaik Anda di siang ini. Kami masih hadirkan beberapa ragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Besar harapan kami Anda tetap di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di siang ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda di 104,2. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di Kota Pontianak dan yang sewaktu.

dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Ya, pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Pontianak kembali menggelar penertiban terhadap aktivitas pembuatan, permainan dan juga penjualan layang-layang beserta tentunya sarana pendukungnya Minggu 5 Juli 2026 sore. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan juga hal lainnya seperti ketertiban umum dan keselamatan masyarakat Kota Pontianak khususnya. Kepala Satpol PP Kota Pontianak di kesempatan kali ini kami kutip dari rri.co.id yakni Ahmad Sudianto begitu mengatakan penertiban dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah Kota Pontianak nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ya, termasuk juga perlindungan masyarakat, dan dikatakan penertiban ini dilakukan untuk menciptakan upaya situasi yang aman untuk masyarakat ya, tertib dan kondusif. Kegiatan ini pun berlangsung dari pukul 16 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, melibatkan 10 personel Satpol PP dan 2 personel TNI Angkatan Darat. Tim menyisir sejumlah titik yang menjadi lokasi aktivitas layang-layang, dan hasil penertiban petugas mengamankan satu layang-layang di Jalan Komio Sudarso, satu gelondongan di Jalan Tabarani Ahmad 2, serta 2 layangan dan 1 gelondongan di kawasan Jalan Sidas di sekitar Hotel Mahkota. Dan informasi ini lengkapnya mendengar bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
3: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
2: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
3: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
2: Wah,

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Indonesia Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang. Saya Budi Mentari dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pontianak pada Kamis malam berdampak pada aktivitas pelaku usaha seperti kafe dan restoran seperti kopi shop. Tiga senyawa, meski harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, justru mencatat peningkatan jumlah pengunjung dan omset. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Dengan lonjakan pengunjung di coffee shop miliknya, barista coffee shop Tiga Senyawa Revi Setiawan mengatakan selama listrik padam, pihaknya mengandalkan genset agar operasional kafe tetap berjalan. Kondisi itu membuat karyawan harus membeli bensin secara berulang di tengah ramainya pelanggan. Menurut Raffi, banyak warga datang ke kafe untuk mengisi daya telepon genggam, memanfaatkan jaringan internet, hingga berkumpul di tempat yang masih memiliki aliran listrik. Akibatnya, suasana kafe jauh lebih ramai dibanding hari biasa. Dirinya menambahkan selama satu malam genset menghabiskan sekitar 18 liter bensin. Bahkan jam operasional pun terpaksa diperpanjang hingga tengah malam demi melayani pelanggan. Raffi mengakui kondisi tersebut membawa dampak positif sekaligus tantangan. Omset memang meningkat, namun biaya operasional ikut membengkak karena kebutuhan bahan bakar genset.
2: Pas banget tuh kak, mati lampu juga di sini. Kami sempat kewalahan juga sih karena mati lampu. Kan karena pakai genset kan kami kan. Pakai genset bolak-balik beli bensinnya sih. Itu aja sih. Terus sama posisinya mungkin karena mati lampu di berbagai tempat kan, jadi orang-orang pada keluar ya. Pada nyari tempat yang nyala listrik, terutama mau ngecas HP, mau hangout sambil kayak WiFi jaringan kan susah. Jadi pada ramai kemarin posisinya di sini. Sempat kewalahan juga, posisinya harus ngatur genset sama customer ramai.
1: Pihak kafe juga berharap informasi pemadaman dari PLN dapat disampaikan lebih awal sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Raffi berharap gangguan listrik segera teratasi agar aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha dapat kembali berjalan normal. Wilhelmus melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Barat Trianor San resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Porprov 2 Kormi Kalbar di Kota Singkawang. Ajang yang diikuti lebih dari 3.000 atlet dan ofisial ini diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat.
3: Gubernur Kalimantan Barat Trianor San secara resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov 2 Kormi Kalbar di Mes Daerah Kota Singkawang. Ajang olahraga masyarakat terbesar di Kalimantan Barat itu diikuti lebih dari 3.000 atlet dan ofisial dari 12 kabupaten dan kota. Dalam sambutannya, Gubernur Jan Lonsan mengajak seluruh peserta menjadikan Porprov 2 bukan sekedar ajang meraih kemenangan, tetapi sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan membudayakan hidup sehat melalui olahraga masyarakat. Gubernur Yanosan juga berharap penyelenggaraan Porprov 2 menjadi momentum memperkuat hubungan antar masyarakat dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, olahraga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya.
4: Dan kepada seluruh peserta Porprov kedua ini, bertandinglah dengan menjaga sportivitas. Yang menang jangan terlalu berbangga, yang kalah jangan merasa sedih. Dan olahraga ini tujuannya adalah bagaimana kita bergembira bersama-sama menjaga persaudaraan dan persatuan dan kesatuan.
3: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat merupakan agenda rutin 2 tahunan yang bertujuan melestarikan olahraga tradisional dan budaya, mengembangkan olahraga masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi antar daerah. Porprov 2 Kalbar 2006 mempertandingkan 22 induk organisasi olahraga masyarakat dan berlangsung mulai 5 hingga 12 Juli di sejumlah venue di Kota Singkawang, di antaranya Mes Daerah Singkawang, Gor Bantilan, Harman Kampus STIH Singkawang, Lapangan Tenis Indoor Gor Krida Mandala, Rumah Adat Melayu Gor Krida Sana, serta Gor Basket STIE Singkawang. Rangkaian pembukaan ditutup dengan defile kontingen dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat sebagai penanda dimulainya Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 2 Kormi Kalbar 2026. Syarusani melaporkan.
5: Jakarta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Animo masyarakat Kota Pontianak untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik, tidak hanya dalam pembinaan ilmu agama, tapi juga prestasi akademik dan karakter peserta didik. Dan berikut laporannya.
6: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang, mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
7: Itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas. Sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah, baik itu jenjang madrasah aliyah, jenjang sanawiyah.
6: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Al-Hadi melaporkan.
0: Tradisi budaya tak hanya menjadi warisan yang dijaga, tapi juga mampu mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Wakil Bupati Landak menegaskan nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara sebagai modal membangun daerah yang harmonis. Berikut laporannya.
8: Perayaan Gerebek Suro di Kabupaten Landak tidak hanya menjadi tradisi budaya, tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat. Wakil Bupati Landak Erani menilai kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat persatuan dan menjaga nilai toleransi di tengah keberagaman.
9: Dan kebersamaan. Ini penting kita lakukan di tempat ini agar kita saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, tidak saling mentiadakan.
8: Menurutnya, semangat gotong royong yang tercermin dalam perayaan itu perlu terus dipelihara sebagai modal membangun daerah yang harmonis.
9: Sehingga kita pun merasa bangga dan mudah-mudahan etnis-etnis yang lain bisa melakukan hal yang serupa. ATM, amati, tiru, dan modifikasi.
8: Selain mempererat silaturahmi, Gerebek Suro juga memberi dampak positif bagi pelaku UMKM melalui meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen mendukung pelestarian budaya lokal sebagai penguat identitas daerah sekaligus mempererat kerukunan antar masyarakat. Wakil Bupati Landak Erani. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sekian berita, berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Bram Mentair mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Baik, Anda masih bersama kami di program Mas Datu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Budiman Tahir. Jangan lupa nanti di pukul 13.30 kami hadirkan 100% Indonesia Nasional. Nanti akan ada vokalis Adi Xnaf, ya, mantan vokalis Xnaf yang tentunya akan hadir di siang ini tentunya. Nanti akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Pastikan terus bersama kami pendengar di program Mas Datu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: 101 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: segera menuju ke program 1 RRI Jakarta berdengar untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan di kesempatan kali ini. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan nanti ada bintang tamu Adi ya, vokalis NAF ya, mantan vokalis NAF. Tetap di sini di Pro
1: 1 NAF, tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only.
0: Produser The One and Only, ampun, iya.
1: Announcer.
0: Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari Dukun.
1: RRI.

0: Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Mm-hmm. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: Wow. X itu mantan.
1: Mantan. Biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa itu. Banyak mantannya Tengku Shafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Shafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: iya, iya, iya,
1: tetap
0: iya, iya, iya.
1: Dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
0: Sabar, serius. 2 minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan itu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti Abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih
1: ya.
0: Kalau kita kan relasi.
1: Tapi
0: memang
1: banyak ya. Banyak loh musisi Indonesia itu.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: digital, pep, dinaikin, udah
0: tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Bau-Bau. Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Shafiq karena Tengku Shafiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
0: Silakan
1: ya,
0: Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tiga komposer juga terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengalaman, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengalaman itu jadi yang artinya lata fatal penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalti.
2: Nah, seperti Hoss apa namanya itu? Apa namanya? Hoss namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi begitu, bukan dikasih uang kan kata kita lapar.
0: Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja, Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benny Jo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benny Jo.
1: Bang Benny Jo baik.
3: Tamunya belum ada ya, Sinaf?
1: Belum.
0: Adi Xnaf
1: belum hadir.
0: Adi Xnaf. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safix. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh, silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benny Jo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: Halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo. Ya. Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya saya mau sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada daerah Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan. Nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Karena dia sering waktu dulu masih bergabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya?
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album pengusaha dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambul itu penontonin dari acara Yanu di Lapangan Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja Bang Upi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: pertama. Buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar. Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam.
1: Bang, jam. Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh iya. Baru saya ingat dulu bangun di Bone aja.
1: Iya. Oke. Okay, nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menggulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke,
1: backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq, buat Nikin Nitabing, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, okay, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Nggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan, saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
0: Tadi malam mimpi nggak gantiin Ihsan jadinya?
1: Bukan, masih mimpinya adalah seru kali ya.
0: Siaran,
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan?
0: Jadi terbukti. Mas
1: duduk di sini, walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi,
0: oh iya.
1: Jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, okay. Ini pertanyaan buat Tengku Syafiq ya. Dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bambi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover di
1: mana-mana lah ya, YouTube mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain,
1: tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah, itu pasti akan ada urusannya dengan pemberian lagu.
0: Pemberian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin ya. Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, Bang izin ya kita cover lagu ini gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya. Ya,
1: yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya, ngasih katanya begitu.
1: Iya betul, kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, terus pada suka, pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya karena gitu. Memang dirilis secara resmi. Dirilis
1: secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Begitu ya. Dan
1: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau cover kan
1: ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau gak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh waktu, Aming, jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakai. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget deh bang jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu bi, apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Iya kan, jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam mari itu sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi kita seneng gitu kakak turun dulu turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Buat anda yang baru nanti ya mau gabung silakan
1: betul
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Salah. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh. Ya,
1: hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya kode ya, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya nah
1: memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh
0: begitu bahaya, ya
1: kode-kode dia itu
0: kode-kode
1: zaman dulu ya
0: kode-kode okay, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia karya anak bangsa
1: ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli
1: tahu tahu dong
0: Aceh Sigli tahu ya
1: tahu tapi nggak pernah kesana pernah cuman ke Banda Aceh
0: Banda Aceh ya oke okay.
1: Kalau nggak salah
0: sama Takengon jauh nggak sih
1: kayak Takengon Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya
0: lebih jauh Sigli ya, ya
1: kalau okay. Maaf kalau salah udah lama
0: salam salaman buat ya, Isan Tarore ya. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar. Kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Salvi dan Dewi ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung Lung.
1: Kampung Lung. Ke Mukiman Guci Rompong Kecamatan Lampoh Saka Kabupaten Pidi Aceh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita Adi? Tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu.
0: Kita dengarkan. Tetap di 100% yes. Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Syafiq.
3: Tengku Syafiq.
1: Haba Kak.
3: Haba Kak.
1: Haba Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Balik-balik Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Aku sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Syafiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Ya. Kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
1: Uh-huh. Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape yang lain dong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anape yang lain dong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
0: Bercandaannya.
3: Gak ada cantik rasa Icut ya, Kak Syafiq ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu naf, Adi naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jak Semana sudah ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan Kak Icut. Ini Tengku Syafiq Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau itu tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut nggak denger ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya Kak.
3: Ya terus buat penyiar RI Kosmonasia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Dah. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam.
1: Terima
0: kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
0: Terima kasih. Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Ada Teguh Safik.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi bagusan tadi sempat minggung-minggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Si artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung.
0: Gitu aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan.
4: Balik pintu tadi salah. Balikpapan kan. Ya kali di balik pintu. Balikpapan
0: enggak bisa. Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.

0: bahagia gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia.
1: Biar mantan tahu.
0: Oke.
1: Okay. Masa depanku
0: udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya.
0: Iya, jadi lebih kita udah lebih baik, udah kita sudah melepas masa lalu kita begitu. Jadi lebih kurang cerita seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
2: Oke. Okay. Gak move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
0: Ya,
2: album yang sudah dikeluarkan Tengku Shafiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
0: Nah, aku tuh agak lupa-lupa bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kacang. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
2: Untuk tiga komposer ya. Mm-hmm.
0: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
2: Oke. Okay.
0: Jadi
2: itu album yang bulan depan ya?
0: Album.
2: Oh, seru, seru.
0: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Mm-hmm. Bulan ini, bulan depan, insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
2: 9 lagu lagi ya?
0: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
2: 10, baik.
0: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada dua album. Satu pop Melayu trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
2: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
0: Iya bang, aku pun nggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi nggak tahu di mana. Boleh nggak aku beli bang?
2: Jangan lah.
0: Atau perlu ku tanda tangan ya bang?
2: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa nggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
0: Itu nggak tahu saya lagunya. itu Taylor kan?
2: Yang mana?
0: Iya sih. Itu lagu sih, ya kan?
2: Lagunya Taylor. Oke.
0: Alright,
2: kita ke Iwan di Manado. Selamat siang.
0: Waduh.
2: Bang Iwan.
3: Iya, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa bang yang mau ditanyakan Bang Iwan?
3: Iya, sebenarnya mau tanya sama
2: Bang Adi.
3: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
2: Belum masuk ada nih.
0: Kita tampung dulu mungkin boleh.
2: Atau mau nanya sama
3: Bang Shafiq dulu ke Bang Shafiq
2: ini. Ya, boleh banget.
0: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
2: Akhirnya ada yang nanya.
3: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
2: Yang mana tuh?
0: Yang mana tuh?
3: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
3: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
3: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi? Pernah minta apa itu?
2: Apa tuh?
3: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
2: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
3: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya
3: yang
0: bang,
3: sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
0: Iya. Alright bang, terima kasih.
2: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
3: Terima kasih ya.
0: Bang Iwan, terima kasih. Salam
2: buat Bang Iwan.
0: Sehat-sehat.
2: Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
0: Ya, itu lagu aslinya.
2: Lagu aslinya.
0: Dibawakan oleh
2: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya?
0: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
2: dia disambungin.
0: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
2: Terus
0: Bambi Nur.
2: Bambi Nur.
0: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: Itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam. Oke.
0: Itu. Jadi itu lagu judulnya itu lagunya Salah Benar. Mm-mm. Yang dia ciptanya kita bertiga, Tommy Syafiq, Maru Kacang, Bibi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam, sedih.
1: Iya.
0: Apa di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu. Ada di situ gitu kan, terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su, itu ada Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya

0: Senang gitu, itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada sembilan.
1: Itu ditanyain izin penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sehat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
2: Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala
0: mungkin apakah sinyal
1: gitu ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali di Pekanbaru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh silakan.
2: Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: Untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang
1: di Ayu, oke,
2: oke itu aja.
0: Maluku bukan ya?
1: Banyak, Maluku Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, pi kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, ya.
3: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih,
0: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Syafiq kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Syafiq itu atau ada yang lainnya?
1: Oke, okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Jangan-jangan Afgan ya?
0: Segalanya.
1: Ya, terus ada lagi?
4: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh kesempatan.
4: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Syafiq juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis.
4: Okay, siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Syafiq. Salam pertama buat Tengku Syafiq ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mahi juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buannya warga Kaktu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus,
0: itu,
1: terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Ini ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur. Bambi Nur.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Baby Romeo.
0: Bukan Bambi Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
0: ya, ya. Itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh iya, iya,
0: mudah-mudahan
1: iya
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak? Tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, itu emang belum rezeki tuh kan susah.
1: Belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya
0: ya kan,
1: iya
0: kan di Ava Records. Nah kebetulan kan di Ava Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau okay saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus ya bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario tuh udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh
0: yeah.
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu omnya Mario. Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimension sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 797 27912. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Ya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu?
0: Ayu.
1: Buku, nah.
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan karyawan Indonesia. Malah ini bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Deng Safi, hari ini jadi bintang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini
2: bintangnya belum. Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran
1: dalam,
0: maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: apa namanya? Pas gitu loh,
2: timpor suaranya Alexander Ore.
1: Ya cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih gitu loh, bisa sampai memilih Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Gitu mana ya?
2: Iya kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Isan, Safik.
1: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi soalnya Bang Safik aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses selalu.
1: Nggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Tengku Safi sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Tengku Safi ini banyak juga mencipta lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
0: Iya. Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Pokoknya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah, cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu, gitu ya.
1: Dulu bersabar dulu, namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa jalan?
1: Tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan. Walaupun kita gimana, setiap bos kan ada aja ya ulahnya. Jadi
0: iya.
1: Bertahan.
0: Iya
1: gitu.
0: Begitu. Namanya juga bos ya nggak sih.
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Syut, absen. Dan ikut hadir Absen aja gitu ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus enggak ntar itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya enggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang
1: iya,
0: dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin nggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati
0: ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi
0: ngarang-ngarang lah.
1: Biar tahu karena ya. Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sasti.
0: Selamat siang, kemana aja Cak? Lama gak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa Cak? Sehat-sehat ya Cak, sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Nah, kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan
0: gitu. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kami juga senang ya menerima teleponnya Ica.
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu, jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Hah? Sama kesini hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu.
1: Siap Ayu.
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi. Ya,
0: oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok enggak ada suaranya ini.
1: Atau dia tuh dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk
0: kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi apa? Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya ada jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
1: Tiga komposers.
0: Gara-gara dari tiga komposer ini yang nyiptain.
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu
0: gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
0: umpamanya. Oh, oke.
1: Okay. Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-bareng semua.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuma satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong, harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan. Ya, semoga
0: Terima kasih banyak begitu ya.
1: Program juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

sudah kita dengarkan 100% Indonesia yang hadir di tengah-tengah Anda. Pendengar narasi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum kita melangkah ke rangkaian acara berikutnya, kami masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami kemanakan terlebih dahulu aja nasyar untuk kota Pontianak dan yang sewaktu. Pastikan terus bersama kami dan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu. Allahu Akbar.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
1: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita hadirkan program Dialog Kentongan, bagaimana membahas Pontianak waspada api mengatasi risiko kebakaran di permukiman padat. Kami hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore ini kami hadirkan untuk Anda program Kentongan yang hadir di tengah-tengah Anda. Saya Berman Tahir, penyiar Anda. Di sore ini kita membahas Pontianak waspada api mengatasi risiko kebakaran di permukiman padat. Kami sudah bersama Bang Edi Zulkarnain. Kita koreksi dulu, apakah beliau ini Ketua Forkom Damkar Swasta Kalimantan Barat? Selamat sore Bang Edi.
1: Selamat sore Bang. Lupa tadi saya. Siapa namanya Bang?
0: Budi, Bang Edi.
1: Bang Budi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi, betul ya ketua ya?
1: Ketua harian Bang.
0: Oh siap, Alhamdulillah.
1: Ketua harian Forum Komunikasi Kebakaran Swasta Kalimantan Barat, yang mana ketua saya, Pak Ateng Tanjaya, masih dalam keadaan sakit karena kena stroke. Kami selalu berdoa, kami selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya beliau itu cepat sembuh dan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Karena panutan di beliau itu Bang.
0: Baik, tapi suara saya jelas ya Bang Edi ya?
1: Jelas Bang, okay. Karena saya pakai handset juga.
0: Siap. Bang Edi, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Bang Edi, kalau kita bicara kebakaran begitu, kalau menurut Bang Edi sendiri, pemantauan Bang Edi selama beberapa tahun terakhir gitu, kira-kira angka kebakaran di Kota Pontianak ini, apakah jumlah kasusnya di tahun 2026 ini cenderung meningkat atau menurun nih Bang?
1: Menurun dan meningkatnya jumlah terjadinya kebakaran Bang tergantung daripada kelakuan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, mereka tuh lalai terhadap penggunaan peralatan elektronik, peralatan listriknya di rumah. Yang mana kita lihat pembangunan begitu cepat, tapi tidak dibarengi dengan pembaruan instalasi listriknya. Okay. Belum lagi apabila perumahan itu atau rumah itu menggunakan menggunakan alat-alat listrik yang tidak SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, itu sangat riskan sekali apabila ada penambahan peralatan listrik, Bang Budi.
0: Jadi faktor utama yang bisa menyebabkan kebakaran di kawasan pemukiman padat ini adalah yang paling utama adalah listrik begitu Bang ya?
1: Kebanyakan kita, bukan kita menjelekkan, bukan kita tujuannya mendiskreditkan pihak penyedia listrik yaitu pihak PLN, bukan Bang. Ada faktor-faktor eksternal mungkin yang menyebabkannya. Tapi saat ini, sekarang ini, detik ini hampir terjadi setiap hari itu pemadaman listrik. Karena pemadaman listrik itu durasinya panjang.
0: Yeah.
1: Berdasarkan pengalaman saya sebagai petugas pemadam kebakaran dan juga pengurus pemadam, dulu itu pernah terjadi hal seperti ini.
0: Yeah.
1: Makanya saya berpedoman berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, apabila terjadi pemadaman yang listrik ini, sangat riskan terjadi kebakaran Bang. Oh. Karena berdasarkan teori kelistrikan itu, dia padam. Pada waktu dia nyala, itu kan arus yang masuk di jaringan itu kan cukup besar Bang, tiba-tiba. Kan ada teorinya, karena saya juga orang listrik, orang elektronik, jadi ngerti. Nah, begitu besar, begitu dayanya masuk ke jaringan listrik, bebannya juga besar, itu instalasi listrik yang tidak SNI, instalasi listrik yang lama tidak diperbaharui, itu akan riskan menerima arus yang begitu besar.
0: Oke, okay. Artinya ini pengaruh instalasi listrik yang tidak sesuai standar ini cukup besar pengaruhnya begitu Bang Edi ya?
1: Iya besar Bang, Abang lihat sendiri bangunan-bangunan yang rata-rata tertimpa musibah kebakaran itu rata-rata bangunan yang udah berumur. Bangunan yang kita lihat udah lama, kata orang Pontianak bangunan tua lah. Nah, itu terjadi, Abang coba lihat yang di Tanjung Pura
0: kemarin ya.
1: Tanjung Pura itu kan Tanjung Pura itu kan kemarin kan kita lihat bangunan itu kan udah puluhan tahun. Seperti yang terjadi di Pasar Tengah yang dekat waktu Imlek juga begitu. Bangunan yang udah cukup tua, cukup berumur, tapi mungkin tidak ada peremajaan instalasi listriknya. Tetangganya mungkin ada instalasi listriknya. Nah, ini kan ada gudang-gudang yang tidak ditinggali.
0: Kosong ya?
1: Nah, dikosongkan. Nah, itu yang mungkin dari penyebabnya kita juga tidak tahu. Apalagi tidak ada penghuninya, ditinggal pada waktu selesai pekerjaan. Nah, bisa jadi penyebab awalnya mungkin dari dari binatang sejenis tikus gitu, gigitnya lama kelamaan dia punya isolasi daripada peralatan listrik itu tersebut terbuka. Nah, dengan arus yang begitu, ya arus yang besar itu begitu masuk di jaringan itu, nah itu yang buat dia bisa korsleting. Ada lagi barang-barang yang mudah terbakar di dekat jaringan itu.
0: Okay.
1: Banyak bang penyebab bang. Apalagi kalau misalnya rayap. Rayap itu kalau misalnya di bangunan tua itu seperti tawon bang. Saya pernah memperbaiki instalasi yang di dalam rumah itu, dia punya beberapa detik itu tidak jatuh. MCB-nya itu dibesarkan, MCB-nya dibesarkan karena dayanya juga besar kan, MCB dibesarkan dia tidak jatuh. Tapi dia merah bang. Setelah kita buang rayapnya itu merah sekali ya. Itu kalau tidak kalau ada misalnya ada debu-debu, ada serpihan-serpihan apa kertas atau apa kardus apa dekat situ, itu bisa terjadi memicu kebakaran awalnya. Gitu Bang Budi.
0: Bang, ini selain listrik, kira-kira faktor lain penyebab kebakaran yang mungkin sering ditemui di lapangan apa ini Bang?
1: Gas
0: ya,
1: kebocoran gas. LPG, gas.
0: Okay.
1: Tapi makanya kita selalu memberikan simulasi, kita memberikan edukasi kepada masyarakat apabila diminta, yang mana kami pihak pemadam ini sering diminta oleh masyarakat, apakah itu masyarakat perusahaan, kantor, sekolah, madrasah, Damri, misalnya Damri, Pertamina, BPJS Kesehatan. Itu kami selalu memberikan edukasi tentang bahaya kebocoran gas. Gas itu tidak meledak, gas itu tidak akan terbakar apabila kita mengetahui tata cara penanggulangannya, penanggulangan awal. Kalau dia udah tidak mampu, dia akan meledak, tapi ada indikator-indikatornya dia akan meledak. Tapi kebanyakan masyarakat bilang, oh disebabkan oleh gas meledak. Ya gitu, diam aja.
0: Tidak meledak. Jadi pemahaman masyarakat ini seperti apa juga nih Bang Edi?
1: Masyarakat itu kadang-kadang gas, kebocoran gas itu tidak bisa kita siram pakai air. Misalnya kita lagi masak nih ya, lagi masak ditinggal. Kita masak lagi goreng. Itu kan minyaknya kan panas. Nah itu akan mengeluarkan api. Api terbakar, makan ke bagian bawah kompornya. Nah gas itu kan masih tetap mengalir. Nah itu makin besar. Itu tidak boleh disiram pakai air. Dia harus ditutupi oksigennya. Kita buang salah satu indikator untuk terjadinya kebakaran. Salah satu indikatornya oksigen. Oksigennya kita tutup. Ya itu pakai kain basah, handuk basah, tirai basah. Dia tidak bisa langsung bang. Kalau misalnya langsung disiram pakai air, dia akan membesar seketika. Nah, apa yang terjadi kalau disiram pakai air di ruangan tertutup, dapur, yang dekat dengan tirai, yang dekat dengan deck yang udah kering, nah itu cepat terjadinya kebakaran menyebar.
0: Oke, artinya risiko penggunaan LPG ini juga harus diketahui masyarakat begitu ya, Bang?
1: Iya bang, terutama mak-mak yang kita kategorikan mak-mak bekalut, mak-mak ayam, maklum lah orang Pontianak ini kan hebohnya kan dengan sekarang mak-mak nih. Nah, kalau mak-mak itu udah kita kasihkan edukasi tentang bagaimana menanggulangi kebakaran yang disebabkan oleh gas bocor. Ah dia ketak-ketak bang, dia udah tahu. Tapi sebelumnya dia takut, megang aja tangannya bergegar. Ada beberapa penanggulangannya yang kita ajarkan ke mak-mak. Sekali dia udah ala bisa karena biasa, saya bilang. Nah mereka udah kita ajarkan tata cara bagaimana menutup gas itu supaya tidak terbakar. Pakai basah. Ada dilempar bang pertama-tama tuh. Lempar, dia takut kan, dilemparkan. Tak kena. Akhirnya besar kan. Takut ya. Tangan udah bergegar, kami ajarkan ini tidak boleh, pelan-pelan. Kalau di luar ruangan kita kita lihat dulu dengan anginnya. Kalau angin berhembus, kita jangan di depan dia. Kita harus di belakang angin. Jangan di depan angin, tiba-tiba anginnya mengarah ke kita. Kita tidak siap. Nah, itu akan berbahaya.
0: Bang, ini ada pemahaman begitu setelah ditutup pakai air, kain yang basah tadi, terus selangnya dibuka, dibawa keluar begitu Bang ya. Ada juga yang katanya direndam pakai air begitu, yang mana yang benar ini Bang?
1: Kita tidak bisa memberikan edukasi sembarangan Bang. Jadi kami memberikan edukasi tentang pemahaman bagaimana menanggulangi gas itu. Gas itu bocor kan kadang-kadang sumbunya orang bilang itu tidak bisa ditutup. Itu taruh aja di tempat terbuka, biarkan aja dia gasnya sampai habis. Dan kalau di dalam ruangan gas itu sudah terbuka, gas itu sudah menyebarkan aroma khas daripada LPG, kita jangan menyalakan lampu, jangan menghidupkan barang-barang yang membuat pemicu. Misalnya kita pukul antara besi dengan besi, itu bisa terjadi pemicu awalnya karena gas itu sudah ada di dalam ruangan tersebut. Buka jendela, buka pintu lebar-lebar, biarkan sirkulasi udara masuk ke dalam ruang untuk menetralisir gas itu yang di dalam ruangan tertutup. Kita bawa keluar ke ruangan terbuka, biarkan gasnya sampai habis. Kalau misalnya sumbunya itu tidak bisa kita tutupi, aman.
0: Siap. Bang, ini kira-kira langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dari rumah begitu, bagaimana kita bisa meminimalkan risiko kebakaran juga seperti apa Bang?
1: Bang, kita sudah memberikan semua yang kita ketahui terhadap masyarakat. Tapi masyarakat kadang-kadang tidak peduli. Kata orang udah mau berak baru cari WC. Dia waktu dia berjalan itu tidak memetakan perjalanan dia. Misalnya kalau kita masuk bioskop, masuk ke mall, kita harus melihat dulu titik evakuasinya lewat mana. Masyarakat kadang-kadang tidak peduli. Sudah terjadi, abang kan lihat sendiri berita-berita di nasional. Terjadi kebakaran di bar yang pintunya hanya satu. Makanya kalau kami sebagai petugas pemadam kebakaran, kalau kami masuk dalam satu ruangan, satu gedung, kami memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu, kita harus ngapain gitu Pak. Nah, masyarakat kadang-kadang tidak peduli. Makanya kita berikan edukasi, simulasi kepada masyarakat supaya mereka makin paham, makin mengerti. Gas itu memang tidak berbahaya bagi orang yang ngerti.
0: Siap.
1: Seperti itu.
0: Oke. Bang, kalau kita bicara Kota Pontianak ini, kira-kira di wilayah pemukiman ini kan Kota Pontianak ini cukup padat begitu Bang ya. Yang rawan ini wilayah mana Bang? Terus kalau kita bicara akses jalan juga, ini pengaruh juga gak untuk proses pemadaman?
1: Saya kalau misalnya sering ikut kegiatan rapat dengan instansi terkait, saya ini kadang-kadang pedas mulut ya Bang. Di wilayah-wilayah tertentu tuh paritnya, selokannya disumbat, semen. Sedangkan kita ini tidak bisa mengharapkan dari PDAM. PDAM pun kalau saya ngomong, tolong Pak, kalau misalnya ada anggaran di wilayah ini dibuatkan hidran, tolong Pak untuk wilayah Paris 2 ujung itu, Purnama ujung itu, kalinya, paritnya dikeruk, dibuat panembung. Jadi kalau misalnya terjadi karhutla, kita tidak bingung-bingung lagi untuk mencari sumber air. Apalagi di wilayah padat penduduk seperti Bang Budi bilang, tolong dijaga paritnya, tolong dijaga embungnya kalau dibuat panembung. Musrembang itu pun saya selalu menyarankan seperti itu Bang. Untuk wilayah padat penduduk, tolong dibuatkan embung atau paling tidak parit, saya bilang, yang dipelihara oleh masyarakat. Takut terjadi kebakaran, habis tuh Bang. Kalau udah sumber air, makanya saya sarankan kepada pemadam-pemadam yang udah mapan itu membuat mobil tangki yang minimal itu 2,5 kubik, 2.500 kubik air. Kalau misalnya terjadi kebakaran, itu yang mencegah penyebaran apinya dulu.
0: Okay.
1: Sebelum kawan-kawan pemadam yang lain datang. Nah, makanya sekarang abang kan, Bang Budi kan udah lihat,
0: yeah,
1: pemadam itu sekarang udah banyak mobil tangki. Nah, itu yang kami harapkan. Kami tidak bisa mengharapkan air parit, yang mana kalau tidak ada pasang, kering.
0: Oke. Kalau kita bicara tadi akses jalan begitu, Bang Edi?
1: Masyarakat sekarang masih, Bang. Makanya kami sebagai pengurus selalu koordinasi dengan instansi terkait, Pol PP, TNI Polri, Dinas Perhubungan. Bang, saya bilang kalau ada kebakaran minta tolong, Bang. Kami dibantu untuk akses jalannya. Masyarakat Pontianak nih masih ada yang menjadi pusat tontonan, Bang. Kurang hiburan dia. Jadi dia selalu menutup akses. Nanti kami sekali terlambat datang, ada cerita. Datang cepat tidak terima kasih, datang terlambat dicaci maki. Saya bilang gini aja, Bu, saya bilang, Ibu, kalau mau manggil kami cepat, sebelum kebakaran kami dikasih tahu, Bu, saya bilang. Kami standby, saya bilang. Oh, tak ada sampai 5 menit kami sudah selesai dan nanggulangi, Bu, Bu, saya bilang. Diam, Bang.
0: Dan bahkan banyak kejadian petugas juga mendapatkan musibah di saat menuju lokasi begitu, Bang, ya.
1: Iya, Bang. Saking semangatnya kawan-kawan yang tidak kita bisa bendung, saya selalu mengatakan safety, keselamatan diri sendiri dulu, baru bisa menolong orang. Jangan kita ditolong orang, bilang. Bukan kita tidak mau cepat-cepat, bukan kita tidak mau laju-laju, tapi tuntutan masyarakat itu seperti itu. Maka kami sebagai petugas pemadam kebakaran sampai sekarang, Bang, bukan makin berkurang, Bang. Yayasan perkumpulan makin bertambah setiap tahun. Puyeng kepala mendatanya. Mereka tuh menyebar di semua kecamatan. Di 5 kecamatan kita, ya, kalau tidak salah.
0: 6, Bang.
1: Pontianak Tenggara. 6. Ya, 6. 6 Pontianak Tenggara. Selatan Tenggara.
0: Ya, Bang, ini kalau kita bicara kendala selama ini petugas damkar, apa kendalanya dalam pemadaman api di Kota Pontianak lah khususnya begitu?
1: Kendala sih yang umum aja, Bang. Jalannya kami itu kalau misalnya terjadi di utara, kami susah, Bang, melewati jembatan duplikasi. Itu aja pada waktu jam-jam tertentu. Makanya saya selalu bilang ke kawan-kawan, safety, hati-hati, bukan kita tak mau cepat. Kita ini nolong orang, jangan sampai kita ditolong orang. Jalan, Bang, karena akses jalan itu, Abang Yudi kan lihat sendiri. Jalan itu setiap tahun itu minim untuk kelebaran. Sedangkan kendaraan itu setiap tahun makin bertambah. Nah, itu akses untuk jalan. Yang kedua, untuk pemadaman listrik, itu kadang-kadang, ya mohon maaf, Bang, ya, kadang-kadang saya ini telepon yang punya pimpinan yang punya kebijakan, seperti Bang Budi. Siapa pimpinan Bang Budi, saya telepon, Bang, ada kejadian ini, Bang. Sama seperti saya dengan PLN itu, kawan-kawan di lapangan, kami kan memakai ini, Bang,
0: HT, ya,
1: ini, Bang. Bentar, Bang.
0: Oke.
1: Kami sekarang memakai ini, Bang. Radio digital.
0: Oke.
1: Ini radio digital, Bang. Mohon maaf, saya ada megang dua. Kalau yang ini radio analog, Bang. Kalau yang ini radio analog.
0: Oke.
1: Nah, peralatan saya sendiri, Abang bisa lihat. Nah, itu peralatan saya, Bang.
0: Wah, luar biasa.
1: Itu analog, Bang. Nah, di dinding lagi itu, Bang.
0: Iya. Banyak sekali, Bang, ini.
1: Ya, memang hobinya, memang hobi komunikasi juga saya, Bang. Bang Budi.
0: Okay.
1: Nah, Sekarang kami mempergunakan radio digital ini supaya biarpun kecil, ini aksesnya bisa sampai luar negeri, Bang. Tanpa kita aplikasi, tanpa kita berdaftar. Sama seperti ini. Namanya radio digital. Jadi dengan radio ini kami enak komunikasinya. Akses di lapangan, kita tidak perlu pakai antena panjang-panjang. Karena radio digital yang kita mempunyai kartu SIM card-nya juga, tapi pulsanya hemat. Setiap satu tahun tuh hanya di, hanya membayar 180-an lah. Setiap satu tahun bayar?
0: Satu tahun ya.
1: Itu puas satu tahun kita ngomong. Satu orang Pontianak tuh beli lior. Nah, seperti itu, Bang, enak kita komunikasi di lapangan. Jadi cepat kalau apabila ada laporan masuk ke call center kita.
0: Oke. Bang Indi, kira-kira perlukah APAR disiapkan masyarakat di rumah begitu, Bang?
1: Perlu, Bang. Untuk penanggulangan kebakaran awal. Misalnya kebakaran meteran listrik tengah malam. Memang perlu itu APAR. APAR itu alat pemadam api ringan. Yang lebih bagus itu berupa foam, Bang, foam. Foam itu efektif untuk spesifikasi kebakaran A, B, C. Baik bahan-bahan cair maupun bahan yang lain-lainnya.
0: Oke. Jika ada terjadi kebakaran begitu, Bang, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nih, Bang?
1: Kalau terjadi kebakaran di satu rumah, di satu rumah, terjadi ini dalam rumah, kalau pemiliknya itu paham, dibilang itu disebabkan oleh kebakaran instalasi listrik, konsleting ya. Dia harus ke depan, dia tidak boleh panik. Dia harus ke depan, matikan dulu studnya ke meteran itu, matikan studnya. Usahakan kalau dia ngerti, sambil dia melaporkan ke call center kita udah banyak yang tahu. Atau kepada petugas pemadam yang dia kenal.
0: Oke.
1: Atau bagusnya ke polisi lah, 110. Sekarang polisi ada 110. Lapor aja 110 itu, apapun yang terjadi. Beliau akan connect ke kita lewat radio digital ini.
0: Siap.
1: Yang mana kita secepat mungkin kita datang. Contoh aja tadi kebakaran yang saya ketahui yang di Jalan Siam. Itu tidak sampai 5 menit petugas sudah datang. Tidak sampai 5 menit. Sama seperti di belakang Masjid Mujahidin. Kawan kita dari media nih, dari media Tribun itu lagi makan bubur sama anak istrinya. Tiba-tiba di samping dia ada asap hitam. Ah, dia kan udah paham nama media. Dia lapor ke saya, "Bang Edi, ada kebakaran di belakang Masjid Mujahidin." Saya lapor ke kawan-kawan yang terdekat. Alhamdulillah yang terdekat itu yang standby, yang siap itu dari kawan PMI. Nah, penanggulangan awal dulu supaya tidak menyebar. Saya tanya kepada yang melapor itu, "Bang, respon pemadam itu berapa lama, Bang?" "Tak sampai 5 menit, Bang Edi, udah sampai dah." "Nah, bagaimana menurut Abang?" Makanya SOP dari pihak terkait yang datang survei ke Pontianak, saya patahkan. Kami di Pontianak tidak memakai respon time 15 menit. Semenjak secepat laporan itu masuk, secepat itu juga kami merespon, saya bilang.
0: Okay.
1: Karena petugas pemadam kebakaran itu tidak standby di posko, tapi mereka standby di HT digitalnya atau di HP-nya. Masing-masing mereka mempunyai grup masing-masing yang pakai nada dering tersendirilah. Apabila terjadi kebakaran di grup itu akan bunyi. Nah, seperti itu, Bang, kerja kita, SOP kita, pemadam swasta Kalimantan Barat.
0: Dan juga banyak kadang mungkin ada laporan yang bisa dikatakan laporan bohong begitu, Bang, ya, yang disampaikan.
1: Oh, banyak, Bang Budi, banyak, terutama di WA-WA yang tidak jelas lah. WA-WA grup yang tidak jelas, dia bilang ada laporan kebakar di Jeruju. Petugas pemadam nih, Bang, semangatnya insya Allah boleh-boleh lah. Memang kita tidak dibarengi semuanya dengan pelatihan. Mereka belajar secara otodidak. Karena mengharapkan pemerintah juga, kita juga tidak bisa. Nah, kita juga kalau misalnya ada biaya, kita pelatih sendiri gitu lah. Kita manggil pelatih. Nah, insya Allah kita yang udah ngerti, kita bisa memberikan mereka pelatihan dasar penggunaan peralatan dan penanggulangan kebakaran.
0: Oke. Bang Edi, kita berada di ujung kebersamaan nih, Bang Edi. Bang Edi, kira-kira mungkin ya kalau kita bicara relawan begitu, jika ada yang ingin bergabung sebagai relawan, ini ke siapa menghubunginya, begitu, syaratnya apa? Dan terakhir juga mungkin pesan yang mungkin disampaikan oleh Bang Edi sendiri terkait dengan mungkin kepada masyarakat Kota Pontianak agar mungkin lebih waspada, lebih aware dan siap menghadapi risiko kebakaran seperti apa juga nih, Bang?
1: Kami menerima petugas pemadam kebakaran itu rata-rata berdasarkan hati nurani mereka untuk bergabung sebagai relawan, tidak digaji dan tidak bergaji. Nah, seperti itu. Itu panggilan dari panggilan jiwa yang mereka tidak bisa menolak panggilan itu bila mana diperlukan. Nah, seperti itu, Bang. Sedangkan untuk masyarakat, tolong, sekarang ini kan listrik sering padam. Sekarang itu bahasa gaulnya nyala bergilir. Kalau dulu kan pemadaman bergilir. Sekarang itu bahasanya, bahasa gaul yang baru itu di WhatsApp itu nyala bergilir. Sampai 5 jam, 6 jam. Saya harapkan jangan sampai tanggal 11 Juli. Kalau bisa secepatnya. Kita kan punya SDM, kita kan punya orang-orang hebat, orang-orang pintar. Masa bisa sampai 11 Juli, Bang? Per hari lagi. Itu udah babak belur selama berapa hari ini. Lihat, Abang, orang yang punya duit tuh enak, Bang, pergi ke hotel. Semua hotel yang tak pernah listriknya padam dia pakai genset. Yang kita nih pergi ke mall, pergi ke tempat apa keluarganya, kata orang ngendon, kata orang numpang. Mereka kasihan, Bang, punya anak kecil. Nah, saya lihat di media-media itu ikan arwananya mati sampai 5. Anak kecilnya yang biasa dipasangin, biasa dengan AC, itu kan kasihan, Bang, anak balita tuh. Coba hati nurani kawan-kawan dari PLN nih, jangan mikir untungnya. Seperti kami petugas pemadam kebakaran nih.
0: Siap.
1: Kita berpikir kalau bisa tuh jangan sampai 11 Juli itu. Itu pun masih belum tahu, Bang, masih tanda tanya besar. Apa yang terjadi? Masyarakat ini berontak. Kita tidak bisa membentuk masyarakat yang marah, kan? Hak mereka kok, terlambat bayar dicabut. Sekali mereka yang salah, diam-diam. Kan untung sepihak tuh, Bang.
0: Cuma siap.
1: Dikasih ke apa? Pengurangan apa, bonus segala macam, ditambah setengah bulan gratis, tapi itu tak mungkin bagi saya.
0: Siap, Bang Edi. Kalau begitu terima kasih waktunya, Bang Edi. Boleh nggak saya terlalu mudah-mudahan kita bisa ngopi bareng nih, Bang, ya?
1: Oh, boleh. Tanya siap. Bang Sarul nomor saya. Kita siap. Boleh ngobrol-ngobrol. Nanti saya masukkan ke grup pemadam juga biar tahu bagaimana dunia persilatan pemadam.
0: Siap. Terima kasih, Bang Edi. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, kita cukupkan dulu program Kentongan bagaimana kita membahas Pontianak waspada api mengatasi risiko kebakaran di pemukiman padat bersama Bang Edi Zulkarnain, Ketua Harian Forkom Damkar Swasta Kalimantan Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di sore ini kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya, Warta Berita Korwil Nusantara 9, kami hadirkan untuk Anda.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sari berita penting.
1: Tabung gas meledak akibatkan kafe terbakar di Jalan Gajah Mada Pontianak.
2: Awalnya tuh datang gas, terus pasang, di situ meledak. Biar aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang tetapkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027.
3: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran,

itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita edisi Selasa 7 Juli 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Empat orang mengalami luka-luka setelah kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak. Dua korban merupakan karyawan kafe dan dua orang lainnya adalah pelanggan. Berikut laporannya.
1: Terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak yang bersebelahan dengan PT BPR Lokadana Sentosa. Peristiwa diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Caratika, mengaku berada di dekat meja kasir saat kejadian. Dirinya mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Saat kejadian terdapat juga 4 orang pengunjung yang sedang bersantai.
2: Awalnya tuh datang gas, terus pasang, di situ meledak. Gitu aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana. Lagi pasang gas, di posisinya di depan kasir aja.
1: Sementara itu, EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka.
3: Ini sebagai nantang gas di PT mana ya, kerja bang, dari pihak kafe itu minta tolong pasangkan gas, katanya gak ada gas, sekarang dibuka katanya ledak langsung. Mungkin masih ada, mungkin tak kendor apa mungkin.
1: Data sementara menyebutkan 4 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. 2 korban merupakan karyawan kafe, sedangkan 2 lainnya adalah pelanggan. Seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Karitas Bakti untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Syarutani melaporkan.
0: Animo masyarakat Kota Pontianak untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik, tidak hanya dalam pembinaan ilmu agama tetapi juga prestasi akademik dan karakter peserta didik. Kita simak laporannya.
4: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
5: Itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas. Sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah. Baik itu jenjang madrasah aliyah, jenjang sanawiyah.
4: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Al-Hadi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan RKPD final tahun 2027 untuk Kabupaten Sintang. Terdapat perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses selama 6 bulan, mulai Januari hingga akhir Juni 2026, dengan melewati 11 tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam laporannya, Kurniawan menjelaskan terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027.
7: Pertama, Dinas Pendidikan 520,8 miliar. Dinas Kesehatan 404,7 miliar. BPKAD 283 miliar. Dinas Pekerjaan Umum 173,8 miliar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 83,1 miliar. Sekretariat Daerah 44,5 miliar. Dinas Perkebunan dan Pertanakan 30,3 miliar. Kecamatan Sintang 21,4 miliar. Dan Dinas Lingkungan Hidup 18,7 miliar.
6: Kurniawan menambahkan, ada 4 indikator kinerja optimis daerah pada tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa setelah RKPD ditetapkan, fokus pemerintah daerah beralih pada kesiapan pelaksanaan pembangunan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap proses prioritas dapat dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target yang ditetapkan.
8: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya meminta setiap kepala perangkat daerah segera mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
6: Penetapan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan target pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan harga komoditi di pasar tradisional.
10: Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan komoditi di pasar tradisional. Hasil monitoring Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang di pasar tradisional Kota Sintang, harga komoditi pekan ini ada yang cukup mahal, namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, mengatakan kenaikan biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Meningkatnya biaya angkutan akibat naiknya harga bahan bakar, biaya operasional kendaraan serta distribusi dari daerah pemasok ke Kabupaten Sintang menyebabkan pedagang harus menyesuaikan harga jual untuk menutupi tambahan biaya tersebut.
11: Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca akibat curah hujan yang tinggi dan musim kemarau sehingga berkurangnya kapasitas produksi. Faktor lainnya yaitu biaya transportasi dan distribusi yang mengalami kenaikan juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga.
10: Dikatakan Erlis, berdasarkan hasil pantauan di Pasar Masuka Kabupaten Sintang, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini yaitu sawi hijau, sebelumnya dengan harga Rp22.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya pengurangan sampah plastik serta melakukan pembenahan tempat pembuangan sampah dan merawat taman publik di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramdi.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan pentingnya terus mengedukasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik. Ia menilai kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang sulit diatasi, padahal dampaknya sangat besar terhadap lingkungan, terutama dalam jangka panjang. Ia meminta agar masyarakat mulailah dari diri sendiri, dari rumah. Kurangi penggunaan plastik yang tidak perlu, selain itu bisa dimanfaatkan menjadi pundi-pundi pendapatan bagi keluarga. Misalnya bekas botol minuman plastik untuk dijual kembali, atau jenis berbahan plastik lainnya. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus melakukan inovasi dan bukti nyata memelihara tempat pembuangan sampah dan juga melakukan perawatan taman-taman kota di Sintang serta tempat fasilitas publik.
13: Membenahi TPS-nya dulu, tapi saya melihat kok setelah dibenahi juga masih kumuh ya, karena 50 meter, kebayangkan bekas timbunan 50 meter. Sudah kita tarik-tarik juga masih kumuh. Kita ambil kembali yang di hutan wisata itu sampah-sampah yang plastik-plastik yang sudah lama mungkin tertimbun bertahun-tahun, itu masih dapat 4 dam truk lagi, dan akhirnya saya perintahkan ke staf kami untuk cari pasir, kita timbun, kita rapikan, kita buat taman yang kecil, merubah wajah yang kumuh, yang kotor, yang berbau menjadi taman kecil yang indah.
12: Masyarakat diminta untuk bisa memisahkan sampah yang ada, terutama sampah organik dan non-organik. Siti Musrika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak, dan di sore ini kami sudah bersama perakirawan Supriyadi. Bung Supriyadi, silakan.
15: Ya baik, terima kasih rekan Budiman di studio, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu terdeteksi ada potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang dengan cakupan wilayah yang tidak merata. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 8 Juli 2026, kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian informasi perakiran cuaca yang kami hadirkan untuk Anda dari BMKG Sepadi Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air, dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

untuk Anda berbagai hiburan dengan di kesempatan malam ini, sore ini masuk kami pukul 16.44 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya pertandingan sepak bola malam nanti akan mempertemukan Amerika Argentina masuk kami melawan Mesir ya, di mana panggung negara Piala Dunia 2026 ini kembali menyajikan dua sengit dia yang mempertemukan juara bertahan Argentina dengan raksasa Afrika Mesir. Laga ini akan tersaji di Stadion Atlanta dan disiarkan langsung pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bagi Argentina ya adalah pembuktian untuk mempertahankan tahta, sementara bagi the Parao ya atau the Mesir ya, ini adalah momentum emas untuk menciptakan kejutan besar di fase grup. Jadi nggak sabar nih ya untuk nonton nanti malam. Kalau Anda mendukung tim mana nih? Nah, pastikan terus dengarkan berbagai pertandingan yang tentunya ada di Bola Gembira nanti malam hanya di program 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: kirain masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Tapi aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa-rasanya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan ke sini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa

periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya. Dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Serius amat, Din, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Eh, kamu, noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
4: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
3: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
4: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
3: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, nggak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
5: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya teman-teman.
1: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Satu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kali ini saya Al-Fatih yang akan temani Anda ya dalam sisa Pontianak sore ini sampai nanti malam pendengar ya. Jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, karena nanti pukul 23 akan kita putarkan, tentunya akan kita dengarkan bersama Piala Dunia 2026 ya, dengar bersama Bola Gembira di RRI Pro 1 yang berjaringan dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kali ini pendengar, kami akan update-update kembali informasi-informasi untuk Anda sambil kami putarkan beberapa koleksi lagu. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya untuk Anda. Kali ini informasi-informasi juga akan kami rangkum melalui laman rri.co.id. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dan setelah ini kami masih akan kembali lagi temani Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 65 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Martinus Subianto, Jalan Gusti Hamzah Gang Nur 5 nomor 1, RT 2 RW 12, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara antara Yulianti sebagai penggugat lawan Martinus Subianto sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak. 4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak pertama diberi nama Mercia Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Agustus 2016. Anak kedua diberi nama Grizel Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 11 November 2018. Berada dalam pengasuhan penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk menjalankan hak dan kewajiban tergugat sebagai orang tua. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini. 6. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 25 Juni 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 133/PDT.G/2026/PN/PTK hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, saya Ureheria Nizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Okta Lestari alias Okta yang beralamat di Jalan Marta Dinata, Gang Haji Ali nomor 24, RT 4 RW 12, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri.

Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan kita relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI PO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logone.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DRI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Bye. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Saya dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bijinya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawinya kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung, kan biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu
20: di sini
19: pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi

0: upaya kita selama ini untuk membangun kesehatan bukan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
2: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik tangguh.
1: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: What a start to the second half for Switzerland!

0: Inggris mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.

0: dispuestos a esos cambios. Sabíamos que iba a ser así. El hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Setelah tadi kita dengarkan bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kini kami ajak Anda kembali di Prosatu RRI Pontianak. Hari ini 7 Juli 2026. Pukul 19.30 kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan judul Semangat Dalam Menghadapi Kehidupan bersama Bapak Sujono SAG. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini dalam acara mimbar agama Buddha dapat menjadi satu perhatian bagi kita, dan harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah tema yang disampaikan pada hari ini yaitu semangat dalam menghadapi kehidupan, di mana kita semua menginginkan keadaan yang sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Dan menjadi satu renungan bagi kita pada hari ini, bagaimana dengan tema yang disampaikan kita tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita berjumpa dengan keberhasilan, tetapi tak jarang pula kita menghadapi kegagalan. Ada saatnya kita tersenyum bahagia, namun ada pula waktu kita harus menahan air mata. Dalam situasi seperti inilah, semangat menjadi kekuatan batin yang sangat penting. Dalam ajaran Buddha, semangat bukan sekedar dorongan emosional sesaat, melainkan energi batin yang disebut wirya, usaha benar yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita memiliki semangat dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama yaitu kehidupan dan kenyataan duka, di mana Sang Buddha dalam khotbah pertamanya di Taman Rusa Isipatana menjelaskan tentang empat kebenaran mulia. Kebenaran pertama adalah tentang duka. Kenyataan bahwa kehidupan ini tidak lepas dari ketidakpuasan, penderitaan, perubahan, dan ketidakpastian. Lahir, tua, sakit, dan mati adalah bagian dari kehidupan. Berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak disukai, tidak tercapai harapan, semua itu adalah bagian dari dinamika hidup. Namun ajaran Buddha bukanlah ajaran yang pesimis. Justru sebaliknya, setelah menjelaskan tentang duka, Sang Buddha menunjukkan jalan keluar
Artinya, penderitaan bukan untuk diratapi, tetapi untuk dipahami dan diatasi. Disinilah semangat berperan penting dalam mengatasi kehidupan. Kemudian yang kedua, yaitu semangat wirya dalam ajaran Buddha. Dalam jalan mulia berunsur delapan, terdapat unsur usaha benar, sama wayama. Inilah bentuk nyata dari semangat dalam ajaran Buddha. Usaha benar terdiri dari empat bagian, yaitu berusaha mencegah munculnya kejahatan yang belum muncul, kemudian berusaha meninggalkan kejahatan yang sudah muncul, kemudian yang ketiga, berusaha menumbuhkan kebajikan yang belum muncul, dan yang keempat, berusaha mempertahankan kebajikan yang sudah muncul. Semangat Buddhisme bukanlah ambisi yang penuh nafsu, melainkan usaha yang dilandasi kebijaksanaan. Sang Buddha sendiri adalah teladan semangat yang luar biasa sebelum mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Beliau menghadapi berbagai godaan dan tantangan dari mara. Namun dengan tekad yang teguh, beliau tidak menyerah. Kita bisa membayangkan, seandainya Pangeran Siddhartha menyerah dalam pertapaannya, mungkin dunia tidak akan mengenal Buddha. Kemudian yang ketiga, belajar dari keteladanan Sang Buddha. Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya setelah perjuangan panjang selama 6 tahun menjalani kehidupan sebagai pertapa. Beliau pernah mengalami kondisi tubuh yang sangat lemah karena praktek asketisme yang terlalu keras. Namun kemudian beliau menyadari bahwa jalan ekstrim bukanlah jalan yang benar. Dari pengalaman itulah lahirlah jalan tengah. Apa makna kisah ini bagi kita? Bahwa semangat harus disertai dengan kebijaksanaan. Terlalu keras pada diri sendiri bisa membuat kita patah semangat. Terlalu longgar membuat kita terlena. Maka jalan tengah mengajarkan keseimbangan. Kemudian yang keempat, semangat dalam menghadapi tantangan zaman. Di zaman modern ini, tantangan kehidupan semakin kompleks. Tekanan ekonomi, persaingan kerja, masalah keluarga, perubahan sosial, bahkan pengaruh media sosial seringkali membuat batin menjadi lelah. Banyak orang kehilangan semangat karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Melihat keberhasilan orang lain di media sosial, lalu merasa dirinya gagal. Dalam ajaran Buddha, perbandingan yang tidak bijaksana hanya akan menumbuhkan iri hati dan rendah diri. Sebaliknya, kita diajak untuk melihat
ke dalam diri. Setiap orang memiliki karma dan perjalanan hidup masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Semangat sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan kemalasan, mengalahkan keputusasaan, dan kebodohan dalam diri sendiri. Para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kemudian yang kelima adalah kisah inspiratif dari Angulimala. Kita mengenal kisah Angulimala, seorang perampok yang telah membunuh banyak orang. Ia dikenal kejam dan ditakuti. Namun ketika bertemu dengan Sang Buddha, hidupnya berubah. Ia bertobat menjadi biku dan akhirnya mencapai tingkat kesucian. Apa yang bisa kita pelajari? Tidak ada manusia yang terlalu gelap untuk berubah. Tidak ada masa lalu yang terlalu buruk untuk diperbaiki. Selama masih ada kehidupan, masih ada kesempatan untuk bangkit. Semangat untuk berubah adalah awal dari pembebasan. Kemudian yang keenam, yaitu cara menumbuhkan semangat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menumbuhkan semangat dalam menghadapi kehidupan? Pertama, memiliki tujuan hidup yang benar. Tujuan yang didasari kebajikan akan memberi energi batin yang kuat. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang-orang bijaksana, kalyanamita. Lingkungan yang baik akan menumbuhkan motivasi dan inspirasi. Kemudian ketiga, rajin praktek meditasi. Meditasi bukan hanya untuk ketenangan, tetapi juga untuk jasa-jasa kebajikan yang pernah kita lakukan. Kita tidak mudah putus asa. Kemudian keempat, mengingat jasa-jasa kebajikan yang pernah kita lakukan. Saat kita merasa tidak berarti, ingatlah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun memiliki nilai yang besar. Kemudian yang ketujuh, menghadapi kegagalan dengan bijaksana. Kegagalan seringkali menjadi penyebab hilangnya semangat. Padahal dalam pandangan Dhamma, kegagalan adalah guru yang berharga. Sang Buddha mengajarkan hukum sebab akibat. Jika hari ini kita gagal, mungkin ada sebab yang perlu kita perbaiki. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk belajar. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal, melainkan orang yang tidak berhenti mencoba. Semangat dalam Buddhisme adalah ketekunan yang lembut dan konsisten. Kemudian yang kedelapan, menjaga semangat dengan cinta kasih. Semangat yang tidak dilandasi cinta kasih bisa berubah menjadi keras dan egois. Karena
Karena itu kita perlu menyeimbangkan semangat dengan meta, cinta kasih universal. Ketika kita menghadapi kehidupan dengan cinta kasih, kita tidak mudah marah pada keadaan. Kita belajar menerima, tetapi bukan berarti menyerah. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Menerima adalah melihat dengan jernih, lalu bertindak dengan bijaksana. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, hidup ini bagaikan perjalanan panjang. Kadang jalannya datar, kadang menanjak, kadang penuh batu dan lubang. Namun, selama kita memiliki semangat yang benar, semangat yang dilandasi kebijaksanaan dan cinta kasih, kita tidak akan mudah runtuh. Mari kita jadikan setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Mari kita jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran. Dan mari kita jalani kehidupan ini dengan usaha benar, penuh kesadaran. Semoga kita semua memiliki semangat yang tak mudah padam. Semoga kita mampu menghadapi kehidupan dengan hati yang teguh dan damai. Dan ini menjadi usaha yang perlu kita perjuangkan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, menarik dari apa yang disampaikan, seperti tema yang disampaikan pada malam hari ini, yaitu semangat dalam menghadapi kehidupan. Sebagai umat Buddha, tentu bagaimana kita belajar dari ajaran Sang Buddha bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari duka, ketidakpuasan yang menyebabkan penderitaan. Kemudian ada istilah wirya, semangat berusaha untuk terus bagaimana memperbaiki diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan kita harus kembangkan kebajikan itu terus menerus. Dan juga kita sebagai umat Buddha belajar dari keteladanan Sang Buddha, di mana dalam perjalanan pertapaan Pangeran Siddhartha kemudian menjadi Buddha, itu memiliki semangat yang luar biasa yang bisa dijadikan teladan dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian juga bagaimana kita bisa menghadapi tantangan zaman modern ini yang begitu kompleks, tekanan ekonomi, persaingan kerja, masalah keluarga, perubahan sosial yang kita lihat dan kita rasakan pada saat sekarang. Kita berusaha menghadapinya dengan semangat, yang tentunya semangat ini terus kita kobarkan dalam menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan ini. Kemudian bagaimana juga menumbuhkan semangat dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita harus memiliki tujuan yang didasari oleh kebajikan yang akan memberi energi batin yang kuat. Maka kita juga harus bergaul dengan teman-teman yang bijaksana, dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan meditasi, karena meditasi bukan hanya untuk ketenangan, tetapi juga untuk memperkuat batin. Dengan batin yang jernih,
kita tidak akan mudah goyah dan putus asa. Kemudian juga bagaimana kita bisa menghadapi kegagalan dengan bijaksana. Kegagalan seringkali menjadi penyebab hilangnya semangat. Maka itu kita perlu belajar dhamma. Karena dhamma bisa menjadi satu pedoman yang kita bisa pelajari untuk bagaimana menghadapi kehidupan ini. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjaga semangat dengan cinta kasih. Semangat yang tidak dilandasi cinta kasih bisa berubah menjadi keras dan egois. Maka dari itu kita berusaha untuk mempraktikkan cinta kasih secara universal. Sehingga dengan cinta kasih yang kita miliki, kita tebarkan cinta kasih itu kepada semua makhluk. Dan sebagai umat Buddha, kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari kehidupan sekarang. Untuk terus memiliki nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk terus berjuang. Karena kehidupan ini adalah suatu perjuangan yang tidak berhenti. Kita harus terus berjuang sampai nanti akhirnya kita menghadapi satu kematian. Dan yang kita bawa adalah karma baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan itulah yang membantu kita untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Karena nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan itu akan terus mengikuti kita. Maka banyaklah berbuat kebajikan selama kita masih punya kesempatan dalam menjalani kehidupan ini. Terus berjuang untuk melakukan hal yang terbaik. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat disampaikan. Semoga bisa memberikan bimbingan dan menjadi satu pedoman hidup kita untuk melanjutkan kehidupan yang kita jalani ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kali ini kita sudah masuk dalam rangkaian Pontianak malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kita mulai dengan drama, mini drama edisi hari ini episode 7 Juli 2026 produksi dari RRI Madiun dengan judul Haji. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan paling nanti-nanti nih pendengar ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dengar bareng dari Bola Gembira dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar yang akan mempertemukan Argentina melawan Mesir langsung dari Atlanta.

catatan tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil begitu produktif dengan rata-rata mencetak lebih dari 2 gol per pertandingan, ditopang penguasaan bola yang dominan mencapai 62%. Lionel Messi masih menjadi motor serangan utama sekaligus pemain kunci yang siap memecah kebuntuan. Scaloni diprediksi menerapkan formasi andalan yaitu 4-3-3 yang akan dilaksanakan malam ini, pendengar, yang tentunya mengandalkan kreativitas lini tengah dan agresivitas sayap. Dari rri.co.id, pendengar, kami juga mengutip ya, kita lihat di kubu seberang Mesir datang dengan organisasi pertahanan yang solid, pastinya lebih defensif, dan meski produktivitas gol mereka tidak setinggi Argentina, efektivitas serangan balik dan yang dimotori oleh Mohamed Salah ini menjadi senjata yang sangat mematikan. Mengandalkan formasi kompak 4-2-3-1, pelatih Mesir fokus pada transisi cepat dari bertahan ke menyerang untuk mengeksploitasi kelengahan lini belakang Argentina yang kerap naik membantu serangan. Nah, tentunya laga ini jalannya nanti diprediksi akan dikuasai oleh Argentina sejak peluit babak pertama dibunyikan. Albiceleste bakal langsung menekan untuk mengincar gol cepat, namun Mesir diperkirakan akan menumpuk pemain di sepertiga pertahanan guna meredam kreativitas lini tengah lawan. Memasuki babak kedua, diprediksi tempo permainan kemungkinan meningkat. Jika frustrasi mulai melanda barisan depan Argentina, Mesir akan memanfaatkan momentum tersebut untuk melancarkan serangan balik kilat. Bagaimana menurut Anda, pendengar? Ini sepertinya akan menjadi misi berat Mesir ya untuk menahan dominasi Argentina. Dari Bung Viko, kami di RRI Pontianak memprediksi skor 2-1 untuk Argentina, pendengar. Bagaimana dengan Anda? Boleh untuk bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami nantikan, pendengar, ya, untuk mungkin prediksi skor dari Anda ya. Mana yang ada jagokan, Albiceleste kah? Atau dari The Paraos untuk Mesir, boleh update ke kami. Dan setelah ini nanti kami masih akan update lagi, pendengar. Kita akan update kembali opini ya dari pertandingan Piala Dunia malam ini yang akan mempertemukan Argentina dan Mesir dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Bialet.
1: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita masih membahas pendengar ya, misi berat Mesir untuk menahan dominasi Argentina. Dari rekan kami RRI Pontianak ya, ada sekaligus reporter olahraga RRI Pontianak, Viko Alhadi, yang memberikan pandangannya terkait duel panas ini dengan skor 2-1. Bagaimana menurut Anda pendengar? Silakan bergabung bersama kami ya. WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Tentunya jalannya laga ini nanti akan diprediksi dikuasai oleh Argentina pendengar. Sejak peluit pertama dibunyikan, Albi Celeste akan langsung menekan untuk mengincar gol cepat. Namun tentunya juga Mesir tidak akan diberikan semudah itu begitu. Ya. Diperkirakan juga akan menumpuk pemainnya di sepertiga pertahanan guna meredam kreativitas lini tengah lawan. Nah, masih melalui prediksi kami di rri.co.id, memasuki babak kedua, tempo permainan kemungkinan akan meningkat, pendengar. Jika frustrasi mulai melanda barisan depan Argentina, Mesir akan memanfaatkan momentum tersebut untuk melancarkan serangan balik kilat. Dari reporter olahraga RRI Pontianak, Viko Alhadi, yang memberikan pandangannya terkait duel panas ini, menurutnya Argentina memang lebih diunggulkan dari segi kualitas individu dan pengalaman di turnamen besar. Namun, Mesir tidak boleh dipandang sebelah mata karena mereka memiliki kecepatan dalam serangan balik dan semangat juang yang tinggi. Jika Argentina gagal memanfaatkan peluang sejak awal, pertandingan ini bisa berlangsung lebih ketat dari perkiraan. Nah, dari sisi kualitas individu dan kedalaman skuad Argentina diprediksi tetap menjadi pembeda dalam laga ini, yang tentunya akan menjadi salah satu laga berkualitas yang dapat kita saksikan malam ini, pendengar. Meski Mesir berpotensi mencuri satu gol lewat skema serangan balik cepat, kematangan mental para pemain Argentina dalam mengelola tekanan di turnamen besar akan membawa mereka keluar sebagai pemenang. Dan masih dari reporter olahraga kami di RRI Pontianak, Viko memprediksi akhir pertandingan akan menjadi Argentina sebagai pemenang ya, dengan skor tipis 2-1. Bagaimana menurut Anda, pendengar? Setuju dengan prediksi ini? Boleh untuk menambahkan prediksi dari Anda ya, pendengar, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Nanti kita akan dengarkan bersama sejarah dunia yang akan kembali tercetak begitu ya, dalam Bola Gembira 2026. Kita akan relay juga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Piala Dunia 2026 di 16 besar yang akan mempertemukan Argentina melawan Mesir langsung dari Stadium Atlanta.
1: Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk dalam program yang paling dinanti, yaitu Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan dapat memilih lagu-lagu koleksi dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Kita ke telepon pertama sepertinya ya, sudah terhubung bersama kami. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam. Ini Bang Yahya ya?
1: Iya.
0: Iya, udah nunggu banget dari tadi kayak Bang Yahya.
1: Padahal saya masih dengar perempat.
0: Udah ancang-ancang ya Bang ya. Di perempat tadi sama Bang Ibeng.
1: Iya, ada cara pantun tadinya.
0: Oh, oke. Bang Yahya malam ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita?
1: Wanita dong.
0: Penyanyi wanita. Ini sengaja nih pasti banyakin malam ini penyanyi wanita ya, karena kayak minggu lalu tuh kan sampai tak habis-habis lagu kita ya. Coba kita bacakan dulu pendengar. Titi DJ Bahasa Kalbu dari Yunisara, Desember Kelabu. Lady Afisha, Di Balik Cahaya Ada Dia. Lalu ada Audi, Janji Di Atas Ingkar. Kris Dayanti, Selamanya Cinta. Pia Utopia, Lentera Cinta. Memes Dulu Kita. Nika Ardila, Sanggupkah Aku. Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu. Ratu Aku Pasti Kembali. Kurang banyak apa lagi nih, ayo dipilih nih Bang.
1: Ya itu ya, Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta, oke. Dari Pia Utopia ya. Nah,
1: kalau tidak salah lagu itu lagu Niki Astria kali.
0: Lagu Niki Astria ya, tapi ini kayak seperti versinya Utopia nih. Kita dengarkan bersama nanti. Boleh salam-salam untuk siapa Bang Yahya?
1: Salamnya pertama buat Fatih keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Wardi, buat Aura Pak Mo, buat Kak Juleha, Bang Hamdan. Ntar lo, saya cari Pro 1 lo.
0: Ah iya, oke. Boleh.
1: Buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mak Jang Siti, Imel, Mak Kam, Bu Ana, Kak Nurli Bakau, Bang Hendra, Ismail Di Jungkat, terus buat Pak Usubusri Di Sambas, Wanaci, Ella, Nia, Kak Tia, terus buat Diona Di Kupang, buat Bang Badol, Bang Deden, terus buat Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Awi, Bang Herman, terus buat siapa lagi ya? Buat Mei kalau dengar, Ira juga, Mbak Dian, Andre, terus buat Rina di Padang Tikar, nah, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Iya Bang Yahya.
1: Cherry belum pulang?
0: Cherry besok kayaknya pulang. Ditunggu aja Bang Yahya.
1: Semoga selamatlah sampai ke Pontianak
0: lagi. Jumat dan insya Allah ada siaran ini lagi, apa namanya, Ruang Rindu. Makasih Bang Yahya ya.
1: Yuk, sama-sama. Malam ini ada bola lagi ya?
0: Ada, nanti Argentina melawan Mesir ya, jam 11 ya. Ditunggu aja. Jagoin siapa Bang Yahya?
1: Nggak tahu ya, bro. Sama-sama kuat.
0: Sama-sama kuat macam, ya.
1: Macam tadi kan, orang jagokan itu Portugal lupa tersingkir ya.
0: Iya, aduh, habislah cerita Cristiano Ronaldo ini Bang. Habislah sudah, nggak apa-apa ya. Tapi tetap masih jadi idola kok ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Bang Yahya.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati ya nanti untuk siaran bola gembira kita dari Piala Dunia babak 16 besar nanti yang akan mempertemukan antara Mesir, Argentina dan Mesir ya. Jam 11 malam nanti pendengar. Kita ke panelfon selanjutnya. Artinya habis dari Ruang Rindu ini langsung nanti kita ya. Selesai Ruang Rindu kita langsung ke Piala Dunia nanti pendengar. Ada Mak Kam nih yang dah mau berangkat ke stadion bola nampaknya ini. Halo Mak Kam.
2: Ruang Rindu. Itu ribet ya.
0: Pasti. Iya, apa kabar Mak Kam?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Pasti juga apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Agak putus-putus nih suara Mak Kam nih.
2: Putus kenapa ya?
0: Sedikit ya sih. Tapi tak ada mati lampu kan Mak Kam?
2: Apa lagu yang mati?
0: Lagunya mau penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita apa itu?
0: Penyanyi wanita, Fati bacain lagi ya. Ini Fati banyak kan nih lagu wanita ini karena kemarin kehabisan gitu kan. Ada Titi DJ Bahasa Kalbu, Yuni Sara Desember Kelabu, Lady Afisha Di Balik Cahaya Ada Dia, Audi Janji
2: Di Balik Cahaya Ada Dia.
0: Di Balik Cahaya. Oke. Sapa salam untuk siapa nih Mak Kam?
2: Untuk pasti dulu 15 sehat lalu.
0: Amin.
2: Ya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin.
2: Selamat pergi, selamat baliknya.
0: Amin.
2: Tujuannya. Mm-mm. Salam buat tadi siapa tadi?
0: Bang Yahya.
2: Bang Yahya. Makasih lah Bang Yahya sapaannya. Buat Pak Rum Jafar kita dengan Hila. Buat Mak Anjar Siti di Ulap-Ulap. Buat Mak Long Ana di Tangrai, Aura Pak Moknya, Anista di Uka, Mak Lasya, Manis Manila, Cik No kita di Bakau, Email, Amu di Siantan, Tina Bang Syukur di Silpa, Emma dengan Bang Junainya di Silpa, Amin Sanjaya dengan Ayah, Ismail buat Singgit, Wardi, Bang Dino di Pas 9 dengan Kak Butinya, Rosi, Nurjana, Timun, Bang Awi, Bang Kapang, Putera Tangguh dengan Seriknya, Puan Subuh sendiri tambang, Buat Sangka kita di Kakap, Ayu Grepa, Koko Wandi, Bang Limin di Sambas, juga Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Koko Wali, Bang Didi di Sungai Duri buat Wak Landung kita di Sekedung.
0: Iya.
2: Kak Julha di... Apa yang lupa dah?
0: Di Pajabakti.
2: Pajabakti. Dan Hananya.
0: Iya.
2: Buat Hendra Gunawan di bawah. Makasih lah ya. Semua-semuanya. Dari A sampai Z lah semua ni. Mana tak singgul ni tak?
0: Iya.
2: Makasih Pati.
0: Makasih Makam. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makam ya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Kang Herman.
3: Selamat malam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kang Herman, gimana kabarnya?
3: Mudah-mudahan damang-damang wai.
0: Damang wai, kumaha, damang Kang Herman. Sehat-sehat ya.
3: Damang wai Kang Herman, alhamdulillah.
0: Jadi siaran bahasa Sunda kita.
3: Nanti kalau Pati bikin program bahasa Sunda, kita ngomong Sunda.
0: Itu ke perempat tuh nampaknya kalau kayak gitu tuh. Kang Herman, malam ini mau kita putarkan penyanyi pria atau wanita.
3: Penyanyinya lagu apa-apa tuh?
0: Nah, karena malam ini kayak kemarin kan kebanyakan yang minta diputar lagu wanita ya. Jadi lagu pria kita dikitkan nih Bang. Ada band Yang Terbaik Bagimu, Ari Kusmiran, Jalan Hidupku Yang Tersesat. Kemudian ada Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Kemudian ada lagu yang judulnya Misteri Cinta. Dan terakhir ada Kahitna, Cantik.
3: Yang putihnya, yang bidadarinya?
0: Bidadari. Siapa tadi?
3: Yang perempuannya maksudnya.
0: Penyanyi wanitanya ya. Ada Yuni Sara Bahasa Kalbu. Yuni Sara Desember Kalbu, Titi DJ yang Bahasa Kalbu. Kemudian ada Audi, Janji Di Atas Ingkar. Krisdayanti Selamanya Cinta, Memes Dulu Kita, Nika Ardila Sanggupkah Aku, Rati Purwasi Antara Benci dan Rindu, Ratu Aku Pasti Kembali.
3: Nika Ardila ya.
0: Nika Ardila Sanggupkah Aku.
3: Nika Ardila, karena saya kan suka suara Nika Ardila tuh rocknya. Saya kan juga suka kolak-kolak lama tuh itu membuat hati saya itu.
0: Iya. Sapa salamnya untuk siapa nih Kang Herman?
3: Pertama Kang Herman, salam untuk Kang Awi. Awi kan juga orang Sunda. Nah, dia tuh ibu ayahnya orang Sunda asli, adik-beradik juga Sunda semua tuh. Jadi salam untuk Kang Awi. Ya. Nah, Awi tuh lahir di sini tapi orang tuanya dari Jawa Barat.
0: Baik.
3: Kemudian membuat ini Abang Jafar ya, dan nilainya. Nah, juga tadi untuk ini, untuk makam. Selamat malam makam, mudah-mudahan makam sihat ya. Umur kita mungkin sama makam. Kata keseringan kabar makam kan umur 60. Saya juga 60 makam, jadi sama umur kita ini. Mudah-mudahan kita, walau masuk usia ini, kita selalu sihat, selalu zaman beraktivitas dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
3: Subhanahu wa ta'ala. Untuk Alimin, di Sambas, di Manabela juga, Haki Busri, Abang Pohadi, untuk Wanati, Wanusu, untuk Adi Rosali di Simang 4, kemudian Lokman di Mangge, Rodiah di Palu, Liku, Pina juga di Palu, Liku, Mai juga di Simang 4, Pinti Latu di Arung Parak, kemudian ini kawan kita yang ada di Jawai, yaitu Erlan. Itu kita lanjut. Kepuntianak ada Cik Nur di Bakau ya.
0: Iya.
3: Kemudian ada Anista di Uka, sudah dengar. Nah setelah itu ada Abang Dedi di Sungai Duri. Nah setelah itu ada Alung Ana di Tandrai, bukan Tandrai, Alung Ana di Tandrai. Setelah itu buat Ayu di Maluku. Nah setelah itu buat Ica di Sulawesi, yang lama lagi dalam.
0: Iya.
3: Itu Maramli di Pemangkat.
0: Iya.
3: Nah, saya itu untuk Manis Manila. Itu nama ibu kota di Filipina. Manis Manila. Itu untuk Hamdan, Hana, dan Julaihanya. Untuk Hamdan, salamnya I love you my darling, Hamdan.
0: Iya, Kang Herman.
3: Untuk Hananya dan Julaihanya, salam persahabatan. Nah, setelah itu untuk Fitriana yang ada di Sungai Jawi. Yang buah, Fitriana mudah-mudahan dengar ya. Ya setelah itu buat untuk kawan saya yang ada di Jakarta Suara, apa kabar Jakarta Suara, lama-lama hilang, gak tahu seperti ini. Mudah-mudahan Jakarta Suara juga dengar. Andri Opan juga yang mungkin masih di Jakarta ya. Nah setelah itu yang terakhir kita sapa untuk kawan saya yang di Pemangkat, yaitu Wandi di Pemangkat. Jawabannya semoga semuanya selalu sehat, walafiat dan berbahagia. Dan mohon maaf bagi yang tidak saya sebut, berarti saya bukan sengaja, saya lupa. Berarti. Sama ingat seperti saya sebut.
0: Tidak lupa ya,
3: gitu kan. Untuk Kang Pati, terima kasih sama Kang Pati.
0: Terima kasih Kang Herman. Kang
3: Pati selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Dan cepat-cepat diberikan nenggelis yang ayu dan soleha.
0: Iya.
3: Oke lah ya.
0: Terima kasih Kang Herman.
3: Lampurasun.
0: Rampes. Terima kasih Kang Herman ya. Lagu pilihannya sudah saya siapkan di playlist. Kita ke telepon selanjutnya. Terakhir ya dari WhatsApp ada Bang Hendra di Mempawah. Selamat malam Bang Hendra. Ruang rindu.
4: Malam hati yang ganteng.
0: Iya Bang Herman.
4: Kabar nih.
0: Lebih ganteng. Sehat Alhamdulillah.
4: Amin.
0: Ah Bang Herman Allah, gimana kabarnya?
4: Kabar baik nih.
0: Kabar baik Alhamdulillah. Tadi itu ada Mak Jang nih nelfon. Cuman belum terangkat. Udah terangkat ya, teleponnya Bang Herman duluan, gak apa-apa ya Mak Enjang ngantri ya. Habis inilah kita angkat telepon Mak Enjang ya. Bang Herman malam ini mau dengar penyanyi pria atau wanita?
4: Saya minta lagunya Antara Benci dan Rindu ya, dari Rati Purwasi.
0: Boleh, kita siapkan di playlist ya. Sambil sapa salam silakan Bang Herman.
4: Nah, kita salam lah untuk Bang Herman sama Mak Ye ya.
0: Bang Herman, Bang Hendra.
4: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
4: Buat Bang Yahya tadi.
0: Iya.
4: Buat makam. Buat Wardi Sungai Rengas. Buat Julaiha sama Bang Hendahananya. Buat Bang Awi di Kobar. Bang Dedi di Sungai Duri. Terus buat Bang Amin Sanjaya. Mama Ririn, Mama Nurul. Mama Pengiel, Pak Rasa ini. Terus Mama lah semua tuh.
0: Iya boleh.
4: Untuk Bunda Siti Satina yang lagi santai-santai katanya. Terus buat Bu Ana sama Bang Andre Opannya. Buat Jaka Suara, buat Anista di Uka. Terus buat Bang Amin Sanjaya. Buat semua-semua lah Pati ya.
0: Buat
4: Cik Nor di Bakau, lupa tuh.
0: Iya Kang.
4: Buat Ceri pula, buat Pati saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat malam Pati ya.
0: Selamat malam Mahendra. Baik, terima kasih Bang Hendra ya sudah bergabung melengkapi playlist kami dengan satu lagi lagu dari Rati Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Kita tahan dulu pendengar ya, setelah ini masih akan kami hadirkan kembali dan kita angkat lagi telepon. Setelah ini ya, kita dengarkan terlebih dahulu koleksi lagu yang sudah ada di playlist Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu, Jak. 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: RRI Pro 1 Pontianak masih temani Anda pendengar dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk pilih lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, lagu-lagu nostalgia tentunya. Kita angkat telepon di 734987. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura dan Pak Mukni.
1: Iya.
0: Apa kabar Kak Aura? Kemarin terputus ya telepon kita ya. Untung udah terangkat ya, udah itu dah. Nah, malam ini mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya? Titi DJ Bahasa Kalbu, Yunisara Desember Kelabu, Audi Janji Di Atas Ingkar, Krisdayanti Selamanya Cinta, Memes Dulu Kita, Ratu Aku Pasti Kembali.
1: Krisdayanti
0: boleh. Sapa salam untuk siapa nih Kak Aura?
2: Spesial untuk Pak Arpati.
0: Iya.
2: Taru banyak umur di Kemaspati.
0: Amin Pak Mu.
2: Semoga Pak Arpati dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Ayolah, sapa salam udahlah putus. Lama deh, kabung putus.
0: Itulah, yuk kak.
2: Terbayang Pak Mu, Pak Tim, megang Pak Mu.
0: Ayo, kemarin kita ketemu kan. Kapan kita ketemu lagi?
2: Kita ketemu lagi Pak Tim.
0: Iya dong, insya Allah.
1: Dapat jodoh pula, ketemu sama jodohnya.
0: Iya.
1: Ayolah, dapat salamnya. Buat Wardi, Bang Yoyo Wajo, Bang Awi, Bang Kapal, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael. Terus buat Juleha sama Pak dan anaknya, sama Bang Aldiantonya, Juleha sama Pak Amri. Anda pelayul, dah kaliul. Terus buat Mbak Tini, Mama Nurul, dengan Papa Nurulnya. Terus buat Mama Mukmin, buat Cece, buat Mama Eti, buat Ciamoy, Kak Nila, Bang Japanya, Makam sama Bunda Albianya. Terus buat email sama Jang Siti, sehatnya Makam. Terus buat Mano di Bakau, Ibu Mariani, Ibu Ana. Terus buat siapa lagi ya? Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Pak Ute, Bang Iman, Bang Halimin, Kak Im, terus buat siapa lagi ya? Koko Ali, Koko Wandi, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Pak Tabade, terus buat Kak Lina ya di Penantika.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Nita.
0: Macam
1: apa ya Mbak Artika yang lama tak gabung, gabunglah Kak. Terus buat Mbak Yanti CL juga lama tak gabung dengan Mas Sulai.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat lah ya kakak kita.
0: Iya.
1: Terus Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya, Kak Cece. Buat semua-semua lah yang tak disapa mohon maaf.
0: Iya.
1: Buat abang mudah-mudahan sehat ya Bang.
0: Sehat-sehat juga apa Kak Aura.
1: Tercapai.
0: Amin.
1: Tercapai, sukses.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang terbaik, rezeki lancar.
0: Amin.
2: Jangan lupa. Yang lepaskan kacamata kok siap.
0: Iya Pak Bu.
2: Ganteng deh.
1: Ayolah banyak.
0: Iya.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aura dan juga Pak Mu. Ya sehat-sehat selalu sekeluarga ya. Kita menghibur lewat lagu-lagu dari Ruang Rindu tentunya ya. Kita lanjutkan lagi pendengar. Kali ini kita ke telepon di WhatsApp ya. Selamat malam Mak Jang Siti.
3: Malam juga, Fatih.
0: Iya.
3: Bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Encang lagi apa nih?
3: makan rambutan pati bengeh-bengeh seperutan.
0: Dah musim ya rambutan ya makam ya? Eh makam ya, manjang.
3: Tapi manjang tak ada buah, ha. Cuma dikit kemarin di ambil email tuh.
0: Oh.
3: Yang jadi beli juga sama
0: oh, tetangga.
3: Enggak sih tetangga, masuk keluarga agak.
0: Malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita, Manjang?
3: Boleh minta lagu sendiri lah, Pati.
0: Lagunya takutnya tak ada nih ya. Coba lah dulu, lagu apa tuh, Manjang?
3: Itu lagu anoknya, apa? Lagu apa ya, Nya? Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Tiada lagi ya?
0: Lagu siapa itu ya? Coba dicari dulu nih ya. Hati yang luka.
3: Pati.
0: Betaria Sonata.
3: Hati yang luka.
0: Coba Pati cari dulu ya, Manjang ya. Coba Pati cari dulu. Oh ada nih, Hati yang Luka, Betaria Sonata. Ada hati nih luka,
3: Manjang. Bebal, nah Manjang nih.
0: Sapa salam untuk siapa, Manjang?
3: Salamnya lebih khusus untuk Patih lah ya. Sehat selalu keluarga ayah bundanya. Amin. Di Ngabang. Selamat beraktivitas, lancar, tambah Allah rezekinya, sukses.
0: Amin.
3: Dimudahkan Allah urusannya, cepatkan jodohnya. Rabbil tajarni fardan wa anta khairul warisin. Amin.
0: Amin.
3: Amin ya. Terus lanjut untuk Aura Pamo. Untuk makam dengan Batia. Ajah Riah dan Koko Ali. Jangan marah Pak Ibal ya. Minjam lo. Pak Iqbal juga lo anak Andriopan. Terus Bang Syukur Kak Tina. Terus Bang Nenek Maselpa. Bang Rosiner Jana. Putra Tanghul Kak Sri. Yahya Batia. Makan gak Batia tuh kan? Kena dua kali. Terus Awi Wardi, itu tidak ada pasangan tuh. Terus sama Ririn Waksangka. Elmi cantik banget dengan Pak Sadi. Kenapa kan tidak ada senggol? Tidak ada senggol lah kita di telepon lah.
0: Oh, iya.
3: Terus Aura Pak Mo. Sudah ada ya? Tidak apalah. Terus Amin Sanjaya kan ayangnya, Wak Meli Wajana, Bang Jek ke Ani. Terus Bang Dino, Kak Morninya, Bang Syukur, Kak Tinam. Terus Bang Juna, Ima Serpa, betul ya? Ngarau Manjang nih. Terus Mama Ririn dengan Dadah. Nggak ragu dah nyebut aneh ha. Terus Ayu Grepa, terus Diona di Kupang, terus Faridah di Palu,
0: iya.
3: Terus Mbak Lasiam, Bang Ismail, terus Bang Darul, Bang Fadilah, Mak Nurul, Pak Nurul, terus sama Eti, Mbak Wati. Manis Manila, jaga suara, ampe nak ketinggalan. ayah.
0: Iya.
3: Hendra Gunawan, terus yang di Sambas ya, boleh kan?
0: Iya boleh, Manjang.
3: Terus Pak Busri, Pak Pawadi, Wanaci, Wanusu, Bang Ote, Tia, Ella, Nia, terus Yunita di Landa, terus apa ya? Dahlah semua Patih ya?
0: Semua boleh. Ah
3: itu belok itu Kak Juleha. Dia ngaku Manjang tu mangkat. Yang belakang tak singkul dia. Yang dan-dananya Herman Mak Ye.
0: Iya.
3: Dahlah semua Patih ya.
0: Iya.
3: Tangan yang sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Semoga kita dalam lindung Allah.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan terbukakan pintu surga, pintu rezeki, diangkat derajat, diampun dosa-dosa kita, dijauh dari bala bencana.
0: Amin.
3: Yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang rezeki jauh didekatkan, yang rezeki sempit dilapangkan, rezeki langit diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki air ditimbulkan. Rezeki haram dihalalkan. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
3: Nah, kita dapat hidayah Allah. Dan beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Hai, Neshu. Kaulah.
0: Makasih banyak. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus ada sesi pengajian nih sama Mak Jang nih ya. Doanya panjang sekali pendengar. Terima kasih Mak Jang doa-doanya ya. Dan kita ke mana nih? Ke chat ya dari Mama Nurul di Tanrai. Assalamualaikum. Katanya waalaikumsalam. Mama Nurul apa kabar? Udah lama nih gak gabung ya. Ruang Rindu malam ini tadi Mama Nurul bilang requestnya lagu ada band. Salamnya fotokopi Bang Yahya dan Mak Kam. Makasih juga buat yang udah nyapa. Katanya buat Bang Fatih terima kasih banyak, pulang hati-hati. Mama Nurul juga terima kasih ya. Sehat-sehat selalu satu keluarga ya. Ada Bang Hendra kirim foto. Negel Mak Enjang ancur kopi gula pati kata Mak Kam. Iya terima kasih. Kita ke telepon selanjutnya ya. Ada Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Mail?
4: Kabar baik.
0: Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah luar biasa. Di Jungkat ya Bang ya, Bang Ismail ya?
4: Ya.
0: Gimana cuaca di sana? Pagi panas ke lagi hujan ke?
4: Cuacanya dingin malam ini.
0: Wah, sejuk ya, enak ya. Alhamdulillah. Sejuk-sejuk gini kita hangatkan lah pakai lagu dulu nih.
4: Yang cowok.
0: Penyanyi pria ya, pati bacain lagi ya. Ada Ari Kusmiran, Jalan Hidupku Yang Tersesat. Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Ada Kahitna, Cantik. Dan terakhir ada Misteri Cinta.
4: Misteri Cinta itu siapa?
0: Batinya? Siapa ya? Coba pati cari lagi.
4: Nyanyinya.
0: Kan cuma ada judul aja yang keluar nih. Misteri Cinta. Oh Gigi.
4: Lagu yang kedua ya lah, Cantik.
0: Cantik dari Kahitna ya.
4: Kahitna.
0: Oke, sapa salam untuk siapa Bang Mail?
4: Salamnya buat Bang Japar Kanila,
0: iya.
4: Amadi Syantan, Ina di Padang Tikar, buat Aura sama Pak Mo, Manja Siti, Kak Imel, buat Makam, Mempawa ada Hendra Gunawan, Mendalo ada Darul, terus buat Pak Bu Suhaida, sama Maye, terus buat Mama Nurul, Pak Nurul, Pak Ibanat dan Lai Bandopan, buat Mbah Kakong, buat Wardi, Bang Yaya Duwajo, Bang Awi, Koko Wandi, terus buat Mama Ririn, buat Ayu di Gepa, Yona di Kupang,
0: iya.
4: Di Sambas ada Kak Ella, ada Kania, ada Tia, terus buat Bang Amin Sanjaya, Mas Momo lah berarti.
0: Semuanya boleh.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Mail.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi playlist kita ya. Dan setelah ini kita putarkan terlebih dahulu pendengar ya lagu-lagu pilihan Anda. Dan kami akan kembali segera tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Barusan cantik dari Kahitna pendengar ya, kita putarkan untuk pendengar kita. Dan kali ini kita lanjutkan kembali angkat telepon ya di 734987. Selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
1: Hati menyenangkan hati. Cik Nur mau terbangun
0: ah. Loh, Cik Nur telepon di WA juga, telepon di sini juga.
1: Adalah putus sinyal di anu nih di apa? Di HP biasa nih karena apa baterai nak nak lobe.
0: Ya udah kita ke WA ya.
1: Halo.
0: Ada yo.
2: Apa api padam tadi ya?
0: Lulu. Jadi
2: mendukung atau tidak lah. Habis maghrib api padam.
0: Okay.
2: Lanjut lah.
0: Ma.
2: Lagu, jadi Cik Noti tak dengar nih lagu apa-apa tuh yang ada tuh.
0: Mau penyanyi pria atau wanita Cik Nur?
2: Kok pria ada nak Paris?
0: Paris?
2: Tidak.
0: Tara, aduh. Sayang
2: lah,
0: sekali.
2: Lagu cewek ya lah.
0: Penyanyi wanita kita ada Titi DJ dengan Bahasa Kalbu. Kemudian Yunisara, Desember Kelabu, Audi, Janji, Di Atas Ingkar, Memes, Dulu Kita. Terakhir ada Ratu, Aku Pasti Kembali.
2: Oh, adalah yang pertama ialah tadi itu?
0: Yang pertama, boleh. Sambil sapa salam untuk siapa, Cik Nur?
2: Ah, terutama buat Patik lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Semoga nanti pulang dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Dah ramai dah yang bergabung ni ya.
0: Dah ramai dah.
2: Sisi Cik Nur ni dah dekat nak ujung lah ni dah.
0: Belum kok.
2: Alah, buat Bang Jafar, Kak Nila.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Amoy, Abah dan Umminya. Lanjut Mak Kam, buat Jarpia juga. Buat Mak Enjang Siti, Emil. Buat yang sekompong ada Mama Nurul. Bapak Nurul. Mama Ririn, Mama Mukmin, lanjut Ayu Grepa, satu kompong, lanjut satu kompong lagi masuk Kotina, masih Bang Junai di Selat Panjang, buat Bu Ana, Bang Andre Pan juga, Bang Boyka, Kak Ani Gang Korma, lanjut Wardi sama Mak Yohana, Bapak juga, lanjut ada Pak Mo beserta Mak Mo, ada juga Ino, Pol 9, Ina, Ina Pungkas, Atika, lanjut, ada juga Mbak Tini, Niko, juga Pak Anista di UKA. Lanjut, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga, satu kompong. Lanjut, Bang Herman, Mak Iye, semoga sehat selalu, juga Rani Marani, ada juga ini. Siapa ya? Wah, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Ada juga Mak Edward Singgit kan, Daya, ya. Ada Hendra di Mampawa, Manis Manila juga. Kita Pablo Asih, ada Anita di Landak. Okta di Tayan juga, Bang Kikit. Ada dua, Bah Kakung, lanjut. Ada siapa gini? Buat Darul. Buat Bang Deddy, Mama Eti, buat Pak Pon di Singkawang, Bang Badol, Bang Deden, ada Diona di Kupang juga. Selamat sore kata. Lanjut, ada sekompong di Sambas, ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin, ada juga Wan Husu, Wan Haji, Ella Tiania. Buat yang lainnya, Lanius juga lah. Buat mua-mua tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Rosi Nur Jana. Mua-mua sapaannya dibungkus habis. Mudahan Cherry mendengarkan dan Anwar juga.
0: Iya.
2: Buat me, makasih.
0: Makasih Cik Nur. Iya.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya, selamat istirahat Cik Nur.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Cik Nur di agak lemas suaranya karena bangun tidur tadi ya katanya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, ruang rindu.
3: Selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Bang Awi kan nih?
3: Iya.
0: Ya, Abang Awi. Nah, malam ini aman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kami aman, tak padam.
0: Nah, tak padam ya. Maklumlah New City ini ya.
3: Oh, negara besar kan.
0: Ah, Bang Awi, malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita nih?
3: Tadi sebetulnya saya simak tadi buku yang Ali Kusmiran itu bukan pria.
0: Oh iya ke?
3: Itu wanita itu.
0: Itu wanita tuh kan.
3: Ha. Pemilih itu aja lah.
0: Kenapa masuk sini ini?
3: Namanya mungkin dari nama.
0: Salah
3: mungkin.
0: Kamar dia. Nah,
3: mungkin bagi yang ini mama berat dan bagi yang lalu itu memang satu kok yang era-era itu, era-era mungkin saat itu tahu kan. Ali Kusmiran itu ada cewek.
0: Iya. Ih tadi Cik Nur lagu apa ya?
3: Lagu Ibu Sabri sih.
0: Aduh, lupa berarti tadi itu. Kayaknya ini ya tadi ya, Ratu kah? Aku pasti kembali kayaknya.
3: Oh, tapi nak kau nyimak juga.
0: Ah, itu jaklah pokoknya ya Cik Nur ya, kalau masih dengar ya. Benar, nanti kita chat jaklah ya. Salam, salam untuk siapa Bang Awi?
3: Yang lagu dia, Adik Sinjuran ya. Jalan Hidupku yang tersesat.
0: Iya.
3: Cuma lagu favorit lah, suka saya dengar apa, nada-nada seperti
0: itu. Oke.
3: Ya, selamat buat Al-Fatih, selamat berterus ya. Mm-hmm. Semoga sehat, orang sehat selalu, lancar dirinya, mudah, dan dapat jodoh yang terbaik lah.
0: Amin.
3: Buat Cik Nur, terima kasih siapaannya. Buat Wadi juga, yang lagi ngantri Wadi.
0: Iya, Pak Eni.
3: Besar keluarganya, mama bapaknya nih, baca selalu. Mama Nurul, Bapak Nurul juga ya. Buat Bang Japa, Kak Nila, buat Amoy, Siantan ya. Buat Koko Wandi di Sepakat Dua, buat Ranska juga, buat Bang Hendra ya, Bang Hendra Jempawa, buat Mael juga yang bergabung ya.
0: Iya.
3: Kemudian buat Manjang Siti, email juga ya kepala. Buat Mama Ririn, Mama Eti juga Mama Mokmin ya. Buat Mbak Kakung di Retok. Kemudian buat Mbak Anak Pandrai, Bang Andri Opanya, Bang Yata Suara. Raju Leha, Bang Hamdan dan Hana ya di Batu Layang. Kak Ida juga yang di Batu Layang. Kemudian Pak Herman dan Kak Ina di 28 Oktober.
0: Iya.
3: Ani Maharani beserta Bang Adiantonya. Bang Boyka. Kemudian buat Mbak Yanti ya. Buat siapa ni? Buat Diona di Kupang, selamat sore Diona. Buat Ayu Greva juga di mana, Adis ya. Buat Mbak Ayu juga di mana, Maluku Tengah. Kemudian ada Bang Tajudin di Minahasa ya, selamat malam. Sekarang

0: Kalau di Jakarta lah ya, lama juga nggak balik ke suami ya.
1: Iya.
0: Mbak Tini, buat siapa? Bang Nino juga ya, buat Bang Amin Sanjaya dan Kak Ayang ya, buat makam, buat Wajar Sia juga ya. Dan buat semua ya, mohon maaf yang belum. Oh, buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyo ya. Dan buat semua sampai hari, mohon maaf yang belum tersapa ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu, bagi yang sakit semoga sabar dan lekas sembuh.
1: Amin.
0: Buat Al-Fatih, terima kasih.
1: Sehat terima kasih.
0: Semangat menjalani tugas ini. Cinta tugas.
1: Amin, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awi ya. Kita ke penelpon selanjutnya di WhatsApp. Selamat malam, Bu Ana.
2: Selamat malam, Pati.
1: Iya, ruang rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Bu Ana. Apa kabar, Bu Ana? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pati.
1: Alhamdulillah sehat. Siapa? Siapa nama anak Bu Ana? Lupa lagi, Pati. Sehat-sehat anak-anak, Bu Ana.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita? Penyanyi wanitanya ya.
2: Iya.
1: Siapa tadi nih?
2: Ada Desember apa di?
1: Desember Kelabu.
2: Desember Kelabu.
1: Boleh dari Yuni Sara ya. Kita siapkan di playlist untuk Bu Ana. Sapa salam untuk siapa Bu Ana?
2: Salamnya utama buat Bupati, semoga saya selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Mbak Andrea Pan, Mbak Emma Ramon Junai, Tina Dabang Syukur, Mak Kam, Anista, Mak Anja Siti Raimil, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nur, Bang Batia, Risma Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Yulaiha, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya Bang Deddy, Aura, Tiona Likupang, Ayu Grepa, Amoy, Lina, Mbak Tini, Penaci, Bang Ani, Bang Alimin, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Buswi, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, buat Koko Ali, buat semua lah ya Pati ya.
1: Iya, Bu Ana.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana ya, terima kasih. Kita ke penelpon di 734987. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Siapa nih ya, Pati? Pati kenal suaranya, cuman...
3: Kenal ya, kenal. Mbah Kakung.
1: Oh, iya, Mbah Kakung. Iya, Mbah kita nih, Mbah Kakung di Reto.
3: Iya.
1: Apa kabar, Mbah Kakung?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan Bang Pati dan semua pendengar semuanya, semuanya sehat.
1: Amin ya, semua pendengar kita sehat-sehat semuanya ya, Mbah Kakung. Malam ini kita mau diputarkan lagu apa nih, Mbah Kakung?
3: Lagu apa yang cewek ya, masih ya?
1: Yang cewek masih dong, Pati bacain ah.
3: Iya.
1: Penyanyi wanita kita masih ada Titi DJ, Bahasa Kalbu, Audi, Janji di Atas Ingkar, Memes Dulu Kita.
3: Dek aja yang pertama aja jadilah.
1: Bahasa Kalbu ya.
3: Iya.
1: Oke, sapa salam untuk siapa Mbah?
3: Pada salamnya untuk Bang Pake dan semua kru RRI semuanya, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
3: Juga untuk Kak Ana, juga Kak Julahya juga, Kak Kenur juga, untuk Bang Yaya, Bang Maer, Bang Indra, juga Bang Awi juga, Bang Herman, juga untuk macam-macam lupa ini Bang. Dan juga untuk Mau Lupa Nurul juga, untuk ya semua-muanya lah Bang ya.
1: Semua-muanya, iya boleh.
3: Harapannya semuanya sama. Mendoa semua selalu sehat dari Tuhan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
3: Udah apa, selamat bertugas.
1: Iya.
3: Sukses dan sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Kakung sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, belum terhubung, kita ke WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. kok dia udah diangkat kok dimatiin. Bentar, ini di sini nggak ada kontaknya namanya ya, tapi di WhatsApp ada namanya.

0: Kri, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bang siapa ya?
0: Ini dengan Fatih di sini, Bang.
1: Salam kenal Bang Fatih.
0: Salam kenal. Ini dengan siapa nih, Bang?
1: Ini kan di WhatsApp-nya kan ada.
0: Bakri, Bang Bakri.
1: Bakri di Penjalaan Kayung Utara.
0: Bang Bakri di Kayung Utara. Apa kabar, Bang? Sehat-sehat.
1: Pernah ini lagi saya gabung dulu. Memang pernah gabung di Pro 1 Pontianak tuh di acara itu ke Pro Dangdut kemarin ini.
0: Oh iya, sekarang udah Pro Dangdut udah pindah ke Pro 4, Bang.
1: Pindah Pro 4.
0: Tapi Bang Bakri masih di sini.
1: Lagunya ikut lagu Cik Nur ya.
0: Boleh. Ya. Boleh, nah, boleh.
1: Salamnya siapa Bapak ini, Abang ini tuh?
0: Fatih.
1: El Fatih.
0: Iya.
1: Dan salamnya yang pertama buat Bang El Fatih di meja siar, semoga sehat selalu.
0: Iya, makasih. Amin.
1: Buat di Bakau, buat Wanaci di Sambas. Buat Bang Yahyanya, Bu Ana kan tadinya ada gabung tuh.
0: Ada.
1: Salam buat Bu Ana, salam kenal kembali, mungkin dah lama gak pernah nyapa kawan-kawan tuh.
0: Itulah dicari-cari namanya.
1: Ada yang lagi pokoknya dari A sampai Z ya. Soalnya baru ini gabung gitu, Bang. Udah lupa kawan-kawan yang lama tuh.
0: Pak Bakri di Kayung Utara di mana tadi?
1: Kalau desanya Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara.
0: Oh, Simpang Hilir, Penjalaan. Oke. Makasih ya Pak Bakri ya.
1: Kalau Mak Nur tahu daerah Simpang Hilir Kayung Utara tuh.
0: Cik Nur tuh udah sampai sana-sana udah berjalannya tuh. Iya.
1: Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Bang Bakri ya. Amin ya. Oke deh pendengar ya. Karena kita juga waktunya sudah tidak banyak. Karena nanti pukul 23 kita akan putarkan Bola Gembira kembali ya, antara Argentina melawan Mesir. Jadi kita putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

0: So here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Pro 1 RRI Pontianak, kita berada di penghujung sesi kebersamaan kita pendengar dalam rangkaian Pontianak malam ini. Saatnya kita akan merapat ke Pro 3, jaringan berita nasional, untuk mendengarkan bola gembira langsung dari FIFA World Cup 2026, babak 16 besar yang akan mempertemukan antara Argentina melawan Mesir, pendengar, langsung dari Stadion Atlanta. Mana timnas yang Anda dukung, pendengar, Argentina atau Mesir, dan berapa skor yang kemungkinan akan diraih ya antara Argentina ataupun Mesir? Silakan nanti bergabung dan tetap bersama kami di sini. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap di sini, pendengar, ya, di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Ada rekan kami Bung Rosi dan juga Bung Joko yang akan menemani Anda.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Mesir.
1: Ya, Bung Rosi silakan. Dan juga Bung Joko ya, dan kita akan ikuti bagaimana dengar bareng pertandingan timnas Argentina versus Mesir.
3: Ya, pendengar RRI dari Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Kali ini merupakan pertandingan terakhir di fase 16 besar dan mempertemukan antara timnas Argentina yang akan menghadapi timnas Mesir. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni dari kubu Argentina mempercayakan mister gawangnya kepada sosok kiper senior Emiliano Martinez, nomor punggung 23. Kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan, ada Cristiano Romero, nomor punggung 16, dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3, dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan, untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau ini hari waktu Indonesia Barat, Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes, nomor punggung 5, dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul, nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker, ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu, pendengar, untuk pelatih Wassam Hasan Hussein di kubu Mesir, pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir, nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor

0: keseluruhan jalannya pertandingan.
1: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kalau keseluruhan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
2: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak pernah

0: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah.
1: Pertahanan sangat-sangat solid, bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi dan adu penalti, yaitu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk babak perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
0: hadapi Argentina. Iya. Baik, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
0: Silakan Pak Leman, komentarnya.
2: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
0: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
2: 4-3,
0: iya.
2: Jadi untuk selanjutnya
0: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
2: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa
0: ya. Baik, Pak Leman. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
2: Sama Bang Zaini, pagi.
0: Major strong. Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
3: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Tadi Messi juga nggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat kan?
0: Meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
3: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman, karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang, bisa bolanya ke atas begitu. Secara akal kan dia akan berlatih terus-terus dan terus kok bola

0: lagi apa akan luas lagi dampaknya.
1: Baik, Bu Indra.
0: Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga Bung Zaini.
1: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya, jaya, jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya.
1: Iya.
2: Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi.
1: Iya.
2: Berdebar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama itu tadi berdebar juga. Oke, Bung Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
1: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
2: Oh, di setelah
1: iya.
2: Satu hari ya?
1: Iya, betul Pak. Iya.
2: Oke,
1: baik, terima kasih banyak ya Pak.
2: Selamat pagi,
1: waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Hafid.
3: Terima kasih siaran publika sangat membantu di teman-teman di pedesaan,
1: terutama
3: teman-teman tunanetra itu. Terima kasih.
1: Baik, ada lagi nih sampaikan.
3: Kan jadwal perempat final itu. Selamat buat Swiss, melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya.
1: Yeah.
3: Terima kasih
1: banyak. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
4: Betul.
1: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
4: Ya.
1: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
4: Ya, ini semua
1: 6 tim Eropa.
4: Ya, ini memang dominasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa, karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika. Dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih, karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin. Tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan, melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir, terlepas dari adanya kontroversi. Ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan
1: ya,
4: karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal. Lawannya memang sangat-sangat berat ini
1: ya,
4: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko. Dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris
1: ya.
4: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak, karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil.
1: Yeah.
4: Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya. Layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini, karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini, tiga-tiganya tuan rumah berakhir lah.
1: Berakhir ya.
4: Kanada, kita dan Meksiko, dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
1: Ya. Tapi yang di lawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan.
4: Betul. Ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan
1: ya,
4: melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya sini saya kira akan sangat-sangat menarik. Tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih, karena kalau dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat

0: tidak tahu menjadi representasi yang paling meyakinkan dari benua Afrika.
1: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini dinominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
0: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan ya, wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya. Tradisi ya. Prancis kita tahu punya tradisi, kemudian Argentina juga sudah 4 kali, jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi sudah 3 kali maksud saya. Jadi tim-tim tradisional saya kira ya, dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi, karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
1: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Selamat pagi Bu Zaini.
1: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal. Nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan pertandingan timnas Swiss melawan Kolombia ya, yang berhasil dimenangkan lewat adu penalti. Anda masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Malaysia Pontianak. Dan di pagi ini kami lanjutkan kebersamaan Anda dengan ragam acara lainnya untuk Anda, kami hadirkan untuk Anda warta berita pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Ledakan tabung gas bakar kafe, 4 korban dirawat.
2: Awalnya tuh datang gas, terus pasang, di situ meledak. Gitu aja sih. Terus apinya langsung merambat ke mana-mana.
1: Nobar Piala Dunia makin ramai di fase 16 besar.
3: Memang memancarkan bola di seluruh dunia, Bang.
4: Ya, itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Ya, 4 orang mengalami luka-luka setelah kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak. 2 korban merupakan karyawan kafe, sedangkan 2 lainnya adalah pelanggan, dan berikut laporannya.
1: Ah, untuk kawan-kawan, nah ini api masih hidup nih. Laporan bawang.
2: Kebakaran terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada, Pontianak, yang bersebelahan dengan PT BPR Lokadana Sentosa. Peristiwa diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian belakang bangunan. Menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Caratika, mengaku berada di dekat meja kasir saat kejadian. Dirinya mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Saat kejadian terdapat juga 4 orang pengunjung yang sedang bersantai.
3: Awalnya itu datang gas, terus pasang, di situ meledak. Ya aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana.
2: Sementara itu, EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka.
3: Katanya cuman kan pas dia mau masak, katanya langsung dibuka, katanya gas langsung meledak.
4: Gitu.
3: Mungkin berarti mungkin kata pihak dia mungkin ada isinya mungkin.
2: Data sementara menyebutkan 4 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. 2 korban merupakan karyawan kafe, sedangkan 2 lainnya adalah pelanggan. Seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Caritas Bakti untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Syarutani melaporkan.
0: Mantan anggota Polres Melawi, Megi Alrianda, diponis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan membawa narkotika. Kuasa hukum terdakwa menyatakan menghormati putusan majelis hakim, namun menilai sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam vonis.
5: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Megi Alrianda dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana denda sesuai ketentuan dalam putusan. Kuasa hukum terdakwa, Eka Nurhayati Ishak, menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima dan menghormati putusan pengadilan. Namun dia mengaku kecewa karena menilai sejumlah fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan tim pembela tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
6: Skenario semaunya, asal bapak gue senang sajalah gitu. Tetapi kami yang ajukan nih, ajukan di fakta persidangan dibantahkan dan tidak dijelaskan, hanya dipaparkan berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.
5: Eka juga mengkritisi proses penegakan hukum dalam perkara tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati mekanisme peradilan yang berlaku dan berharap masih terdapat ruang untuk mencari keadilan melalui upaya hukum berikutnya. Eka menyebut pihak keluarga berencana mengajukan banding atas putusan tersebut, namun keputusan itu akan dimatangkan terlebih dahulu bersama keluarga besar sebelum menyusun memori banding yang akan diajukan ke pengadilan tingkat selanjutnya. Indri Rizkita melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke berita lainnya, animo masyarakat Kota Pontianak untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik, tidak hanya dalam pembinaan ilmu agama, tetapi juga prestasi akademik dan karakter peserta didik. Dan kita simak laporannya.
4: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
8: Memang setiap tahun itu eskalasi peningkatan minat dan animo masyarakat terkait dulu namanya PPDB bang, sekarang namanya PMBM. Jadi itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas, sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah.
4: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Al-Hadi melaporkan.
0: Halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat semakin ramai dan dipadati oleh fans sepak bola pada Piala Dunia 2026 yang telah memasuki babak 16 besar. Di sisi lain, UMKM kuliner pencari peluang peruntukan bagi dagangannya, dan berikut laporan selengkapnya.
9: Nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 Bola Gembira di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat semakin ramai dipenuhi penonton. Para pecinta sepak bola menyaksikan idola mereka bertanding menjadi tim terbaik. Bagaimana tidak, keseruan teriakan dan riuh penonton semakin membuat suasana nobar semakin berwarna. Nobar Piala Dunia yang sudah masuk fase 16 besar itu diisi dengan berbagai aktivitas seperti games, jajanan UMKM, dan yang lainnya. Satu di antara penonton, Raffi, begitu bersemangat menonton pemain bola favoritnya, Cristiano Ronaldo, saat nobar pertandingan Portugal menghadapi Spanyol di babak 16 besar.
10: Kita sih sebenarnya fans sama Ronaldo lah.
11: Ronaldo.
10: Karena Ronaldo itu memang memancarkan bola di seluruh dunia, bang.
9: Dirinya memprediksi Portugal menang dengan skor 2-0 pada pertandingan tersebut. Sementara itu, beberapa UMKM menyuguhkan makanan juga memanfaatkan peluang di event 4 tahun sekali ini. Angel, salah satu penjual angkringan di kawasan nobar tersebut, mencoba memperuntungkan penjualannya dengan terbukti banyaknya diminati pembeli yang menonton pertandingan.
12: Enggak tahu nih, tinggal 30 berapa, enggak ada sampai 30.
13: Bisa 2 nih, 16-an nih.
12: 16-an, nasi tadi bawa 40-an lebih, sisa 4. Soalnya apa? Tadi mau ngerisakan, cuma enggak keluar dulu.
14: Spill dikit sekarang.
9: Dalam satu malam, angkringan miliknya menghasilkan omset sekitar Rp400.000. Selain angkringan, ada juga pengusaha UMKM yang menjual jersey bola, cemilan, serta minuman. Nobar Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalbar ini diprediksi akan lebih banyak mengundang perhatian pecinta sepak bola, terlebih pada fase perempat final, semifinal, dan final. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Dan pagi ini kami sudah bersama prakirawan trainee. Silakan, ready.
16: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang. Kemudian malam hingga dini hari kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya, mohon maaf, untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Bruman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
2: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
2: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
3: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, tentunya menemani Anda dengan sejumlah rangkaian informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Di pagi ini saya sapa satu persatu. Di Sintang ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi Yeftro. Masih di mute mungkin ya, Yeftro?
4: Oh iya, masih di mute ya. Oke. Ya, selamat pagi rekan Budi dan teman-teman semuanya dan pendengar yang pastinya ya.
2: Baik, terima kasih Yeftro. Dan di pagi ini saya sapa juga rekan saya di Antikong. Ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
5: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman. Kalau di Antikong ini cuaca pada saat ini cerah berawan di luar sana dan untuk lalu lintas masih sepi seperti itu.
2: Baik, terima kasih Jeki. Dan kita menuju ke Sanggau, ada rekan saya Sarifah Dini di pagi ini. Selamat pagi Dini.
6: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
2: Baik, di pagi ini juga saya sapa rekan saya Wahyu di Sambas. Selamat pagi Wahyu.
7: Selamat pagi rekan Budi, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain.
2: Baik, terima kasih Wahyu. Dan juga sebelum kita mendengarkan informasi dari Korwil Nusantara 9 pagi ini, pendengar, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak.

0: terlebih dahulu, di mana kebakaran terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak yang berada di samping PT BPR Lokadana Sentosa masuk kami. Dan peristiwa ini diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian depan kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Dan menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dan petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Calatika, mengaku berada di meja kasir saat kejadian. Ia pun mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Dan saat kejadian terdapat 4 orang pengunjung yang sedang bersantai. Sementara itu, EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Sintang. Masyarakat Dayak Kebahan resmi meluncurkan sekolah adat guna melestarikan budaya lokal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yevtro. Silakan.
1: Baik rekan Budi dan pendengar, di mana ini informasi pertama ya dari Sintang. Menghadapi arus modernisasi yang kian deras, masyarakat adat Laga Padong Bukit Dayak Kebahan di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, menarikkan sejarah baru. Mereka juga secara resmi meluncurkan sekolah adat Dayak. Adat Dayak Kebahan sebagai benteng utama pelestarian identitas dan kebudayaan leluhur pada hari Selasa 30 Juni 2026 lalu. Dan di mana peluncuran sekolah adat ini juga menjadi momen puncak dari rangkaian ritual Pegowai tutup tahun PUMA yang mengusung tema merajut warisan Dayak Kebahan untuk Indonesia berbudaya. Prosesi peresmian juga berlangsung sakral dan meriah. Rombongan utama, rombongan tamu disambut melalui tradisi pagar ompong dan diarak menuju balai adat usai penanda tanganan prasasti. Ya, masyarakat juga menggelar ritual tolak bala dengan berjalan mengelilingi kampung sambil membawa gong serta alat pertanian. Ritual ini diakhiri juga dengan prosesi nyengkolan batu dan makan siang bersama bertajuk Berontang Panjang, menyajikan hidangan khas kelompok Kelopok ya dan Tekala dengan konsep biotong yang melambangkan keadilan dan persaudaraan. Ya, berikut informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yevtro, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Entikong, di mana produktivitas jagung petani binaan Polsek Entikong masuk kami melampaui target. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki.
2: Ya, benar Budi dan teman-teman, kemudian peringat di mana untuk produktivitas jagung hibrida di Kecamatan Entikong ini mencapai 13,36 ton per hektar. Nah, pendengar, di mana capaian tersebut diperoleh dalam panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 di lahan deplot seluas 1 hektar di Dusun Entikong Tapang. Dan di mana Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring juga mengatakan kegiatan panen kali ini melibatkan jajaran Polsek Entikong, Balai Penyuluhan Pertanian BPP, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan kelompok tani menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional. Dan ia juga menyampaikan berdasarkan hasil ubinan tim BPP Kecamatan Entikong, sampel panen menghasilkan rata-rata 8,35 kg. Dari hasil tersebut, diperkirakan produktivitas jagung tongkol basah mencapai 13,36 ton per hektar yang menunjukkan potensi pengembangan jagung hibrida di kawasan perbatasan. Dia juga mengatakan keberhasilan panen menjadi bukti bahwa pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Dan menurutnya, pengembangan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung target kemandirian pangan nasional. Ia juga menjelaskan keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan implementasi dukungan terhadap astacita Presiden yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Karena itu, pendampingan kepada kelompok tani akan terus diperkuat agar produktivitas lahan terus meningkat untuk itu. Budi.
0: Baik, terima kasih Jackie informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sambas terlebih dahulu sebelum kita ke Sanggau, di mana kita dengarkan informasi terkait pelayanan jemput bola Dukcapil Sambas, dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Budi, ini adalah pemerintah Kabupaten Sambas yang senantiasa terus bergerak bersama dengan tim bergerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ataupun TPPKK Kabupaten Sambas yang memang terus berkomitmen untuk memotong sekat jarak pelayanan publik lewat program jemput bola pengurusan dokumen administrasi tentunya kependudukan ataupun adminduk yang ada di tingkat desa. Sebenarnya program ini awalnya dilakukan pada saat masa pandemik pada saat itu rekan Budi, namun kembali dilakukan karena memang melihat kondisi masyarakat yang apalagi kalau misalnya di Sambas itu pusat pemerintahnya dengan kecamatan-kecamatan itu lumayan cukup jauh. Dan memang komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan sosialisasi adminduk dan pelayanan jemput bola yang dipimpin oleh langsung Ketua TPPKK Ibu Yunisa di kantor desa kemarin ada di Gayung Bersambut Kecamatan Selakau. Dan memang dalam arahannya Yunisa juga telah mengapresiasi gerak cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil memang yang telah membangun sinergi kuat dengan TPPKK melalui program unggulan ini dinamakan dengan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan ataupun GISA. Dan rencananya nantinya program ini akan tetap berjalan terutama kepada kecamatan-kecamatan yang aksesnya cukup jauh dari pusat kepemerintahan. Dan memang dengan hal itu Camat Selakau juga hadir, Alfiandra kemarin juga mengungkapkan bahwa aksi jemput bola ini memang merupakan solusi konkret katanya karena memang sangat dinantikan oleh warga berdasarkan pantauan di lapangan karena masih banyak warga yang di tingkat desa ini belum mengantungi KTP elektronik, kemudian keterbatasan akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Sambas. Dan sebagai bentuk komitmen bahwa pemenuhan hak dokumen kependudukan menyasar ke seluruh lini usia, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas menyerahkan kartu identitas anak juga kemudian secara simbolis kepada perwakilan anak-anak yang ada di desa tersebut. Dan nantinya ini akan bergerak ke kecamatan-kecamatan yang lain rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas, dan kita menuju ke Sanggau di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat apresiasi gawai daya Nosuminopodi ke-12 sebagai pelestarian budaya. Informasi ini kita dengarkan bersama Dini, silakan.
4: Ya baik Budi, ini gawai daya Nosuminopodi ke-22 dinilai memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi masyarakat adat Dayak di tengah derasnya arus globalisasi. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan pelestarian adat dan budaya menjadi kunci agar identitas masyarakat Dayak tetap lestari. Dan pelaksanaan gawai Dayak memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan sebuah perayaan tahunan. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat yang untuk mempertahankan identitas, memperkuat nilai-nilai budaya, serta mewariskan tradisi kepada generasi penerus. Krisantus juga mengapresiasi komitmen masyarakat Dayak di Kalbar yang terus menjaga keberlangsungan adat istiadat melalui berbagai kegiatan budaya. Eksistensi masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh perkembangan zaman, tetapi juga oleh kemauan bersama untuk mempertahankan warisan leluhur Budi.
0: Terima kasih Dini informasi yang disampaikan dari Sanggau, dan rekan-rekan kita beri sejenak pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita tentunya seperti yang kami janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Dan kita awali kembali dari Kota Pontianak, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Megi Alrianda dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam putusan. Kuasa hukum terdakwa Eka Nurhayati Ishak menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima dan menghormati putusan pengadilan, namun ia mengaku kecewa karena menilai sejumlah fakta persidangan termasuk keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh tim pembela tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Eka juga mengkritisi proses penegakan hukum dalam perkara tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati mekanisme peradilan yang berlaku dan berharap masih terdapat ruang untuk mencari keadilan dalam upaya hukum berikutnya. Eka juga menyebut pihak keluarga berencana mengajukan banding atas putusan tersebut, namun keputusan ini akan dimatangkan terlebih dahulu bersama keluarga besar sebelum menyusun memori banding yang akan diajukan ke pengadilan tingkat selanjutnya. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita kembali menuju ke rekan saya di pagi ini, ke Antikong terlebih dahulu, di mana Wakil Bupati Sanggau mengatakan gawai daya memperkuat persatuan dan budaya. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik Budi dan teman-teman, di mana pelestarian adat dan budaya Dayak dinilai harus berjalan beriringan dengan semangat persatuan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan gawai Dayak Nosuminu Podi ini menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat adat Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat sebagai warisan leluhur. Menurutnya, gawai Dayak bukan hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Selain itu, Wabub Susana menambahkan penyelenggaraan gawai Dayak juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Namun demikian, ia menegaskan bahwa nilai spiritual dan semangat persatuan tetap menjadi ruh utama dalam perayaan tersebut. Dan ia juga berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui gawai Dayak terus dipertahankan sebagai modal memperkuat persatuan masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Informasi kedua dari Antikong sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang, di mana Dandrem 121 Alam Bana Wanawai hadiri pelepasan Satgas Pamtas dan pemusnahan barang bukti ilegal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan.
2: Oke baik rekan Budi ya, Danrem 121 Alam Benawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Danko Lakopsrem 121 Alam Benawanawai menghadiri upacara pelepasan purna tugas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia di Lapangan Tidayu Makodam 12 TPR Kuburaya Kalimantan Barat pada hari Senin 6 Juli 2026. Ya, bersama dengan upacara pelepasan tersebut, Pangdam 12 TPR juga memimpin pemusnahan berbagai barang bukti ilegal hasil pengungkapan dan penindakan Satgas selama satu tahun masa penugasan. Dan pemusnahan ini juga turut disaksikan oleh jajaran Kodairal 12 Lanut Supadio, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, dan stakeholder terkait lainnya. Ya, dalam keterangannya kepada awak media ya, Pangdam 12 TPR Maijen TNI Nopi Subadi Sugito juga menegaskan di mana pengamanan di wilayah perbatasan darat RI Malaysia memerlukan perhatian dan atensi yang sangat intens, terutama terkait aspek kedaulatan negara. Dan sekian info kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Efter informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita kembali atau bergeser ke Sanggau terlebih dahulu, di mana Pok Darwis Muara Kampus siapkan wisata kebun petik, dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan.
3: Baik Budi, ini Pok Darwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau akan mengembangkan konsep wisata kebun petik sendiri sebagai upaya menambah daya tarik kawasan wisata sekaligus mendorong pemanfaatan hasil kebun produktif. Konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja hasil panen secara langsung dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Selain menawarkan pengalaman memanen ya hasil kebun, konsep tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan Yunita juga menyebutkan pengunjung nantinya diimbau membawa tas belanja masing-masing sebagai bagian dari penerapan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Pok Darwis Muara Kantu juga berencana memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata, salah satunya dengan memberdayakan daun pisang sebagai alternatif kemasan alami untuk membungkus hasil panen para pengunjung. Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan terakhir kita menuju ke Sambas, di mana warga resahkan aksi pencurian yang terus berulang. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan.
4: Benar sekali rekan Budi, aksi pencurian ini kembali meresahkan warga di kawasan Matang Suri kemarin di Kecamatan Jawai, karena memang sebuah lapak milik warga kembali dibobol maling, mengakibatkan memang sejumlah barang dagangan ini kembali hilang ataupun raib digondol oleh pelaku. Barang yang dilaporkan hilang sebenarnya adalah barang yang memang lebih mudah diambil dan dijual, seperti tabung LPG serta berbagai minuman saset, bahkan telur, roti. Dan warga mengaku kejadian serupa ini bahkan bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Matang Suri, bahkan di kecamatan-kecamatan yang lain. Mereka menyebut aksi pencurian ini di wilayah tersebut sudah berulang kali terjadi, sehingga membuat masyarakat menuntut agar pelaku ini kemudian untuk dicari dan diamankan begitu, karena ini cukup meresahkan terutama bagi masyarakat yang meninggalkan rumah dan kemudian biasanya yang memiliki usaha warung, rekan Budi. Sampai dengan sekarang masih tidak ada informasi dari teman-teman Polsek yang berada di kawasan hukum Matang Suri, namun nantinya akan kembali dilakukan penyisiran, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan dari Sambas tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya di pagi ini. Ada Wahyu di Sambas, terima kasih Wahyu.
4: Terima kasih banyak rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Saya ucapkan terima kasih juga kepada Jeki di Antikong.
1: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Terakhir ada Yeftro di Sintang, terima kasih.
2: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu kawan-kawan. Dan tentunya selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, Kabar

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak

0: tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke program A3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program A3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
3: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
4: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang, diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara